menyusul prediksi cuaca panas dan kekeringan yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Babel hingga 2 bulan ke depan atau sampai September mendatang. PLT Kepala BPBD Babel Agus Avandi minta warga jaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar selama musim kemarau berlangsung. Menurut data estimasi cuaca, puncak musim panas ini berpotensi menguras cadangan air di berbagai daerah. Cadangan air kita pasti akan berkurang jika kondisi panas ini terus terjadi. Masyarakat harus bijak memanfaatkan sumber air yang ada dan jangan sampai mencemar ya, ujar Agus. Ditambahkan saat puncak kemarau tiba, sumber-sumber air alternatif yang selama ini diabaikan akan jadi tumpuan utama warga. Jika sumber air utama tersebut tercemar, masyarakat akan kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Babel mendorong sinergi kuat antara pemerintah kabupaten dan kota untuk siap-siaga menyalurkan bantuan. Jika sudah terjadi kekeringan ekstrim, diharapkan kabupaten dan kota segera bersinergi ngasih bantuan air bersih secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Terpisah, Gubernur Babel Hidayat Arsani menginstruksikan jajaran BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Langkah ini jadi wujud nyata komitmen Pemprov Babel dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengakselerasi visi RPJMD Babel Berdaya 2029 untuk mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing, berbudaya mandiri dan sejahtera. Di ngomong, aksi tanggap darurat ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya sekaligus mendukung sasaran pembangunan sosial untuk mewujudkan kesehatan bagi semua warga. Air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat, bukan pilihan. Kekeringan dapat terjadi kapan baik dan berdampak langsung pada kehidupan warga. Oleh karena itu, Pemprov Babel bersama BPBD harus hadir secara cepat dan terukur. Nah, penyediaan bantuan air bersih serta keterbukaan alur permohonan ini jadi bukti nyata dari sasaran pembangunan daerah dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani. Sekian kabar Babel jam 7 pagi, Kekuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung, lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami Nok baru, Kupi Manggar.

0: Ya, supaya dilanjut lagi kita di Ngopi Pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempat RRI. Kayak gue Yuragina di sini nganti Ika. Di cuaca yang panas mertet nih Supradi. Oh, lagi lanjut. Cuman cara jaga kesehatan di musim panas, cuaca panas nih. Halo Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi.
0: Ngopi Pagi. Bang Rido Roma di Perlango.
1: Iya sih.
0: Apa kabar Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat sih.
0: Lah Ngopi lom.
1: Kalau udah ngopi, makan nasi.
0: Udah makan ngopi, makan nasi. Allah lengkap komplit. Oke, okay. Bang Rido, cuaca panasnya cemane, jaga kesehatan.
1: Ya kira lah, minum air putih lah.
0: Minum air putih banyak-banyak, Pak.
1: Minum air gar, minum air gar.
0: Mandi berapa kali? Man panasnya?
1: Panas tuh, lama kan lebih lama.
0: Mandi berapa kali kataku panasnya?
1: Mandi malam 3 kali. Ya.
0: 3 kali, oh. Tapi nak ngimat-ngimat airnya, air mulai kering.
1: Alhamdulillah, lagi banyak lagi nih di rumah.
0: Alhamdulillah pun tua.
1: Minta semua nih hujan hari ya Pak, dari lepas tadi perlahan. Okay. Banjir.
0: Mekak gih.
1: Ikan tambak-tambak kurang nyuat baik.
0: Oh, nak iya kan, no? Cuaca nih anomali halo.
1: Dari 9 pagi sampai jam 3 sore.
0: Oh, banjir.
1: Alhamdulillah lah.
0: Oke lah pun. Yalah pun Bang Ridwan, lagu apa Bang?
1: Lagu Lagu dari Lampung udah dah.
0: Apa yang lagu Lampung ah? Lampu keliling dunia anak.
1: Tasiknya.
0: Oh, lah lagu Lampung yang penting, kok.
1: Oh.
0: Oke lah pun. Salam ke siapa Bang Rido?
1: Salam ke oh emang amat tadi yo. Ibrahim. Abdul Bintet sudah di Bintet. Julia Berarti tadi yo. Marni, Fitri. Putra Damas. Dari Sungkap Bang Ayung, Julia, Semera, siapa yo?
0: Entah, kayak siapa?
1: Pak aku ah.
0: Kak, kok ayau?
1: Pak ayau, anak saya. Siapa yo?
0: Entah, kok.
1: Rindu, kita di Purwak.
0: Ya.
1: Wah, salam semua Wil. Bang Rido nih pagi ini minta sehat lah sampai malam sampai besok. Selamat malam, sehat di rumah Bang Rido nih.
0: Amin.
1: Gina minta sehat. Suami minta sehat dong.
0: Oke.
1: Mak Maya minta sehat lah.
0: Iya, pone.
1: Gina pulang hati-hati Gina.
0: Siap. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido Roma di Perlango. Macam tuh dia tadi cara jaga kesehatan. Minum air putih banyak-banyak kata Bang Rido Pradi. Yo, halo Ngopi Pagi.
2: Ngopi Pagi. Assalamualaikum Regina.
0: Waalaikumsalam. Yo Julia molek babunga Dahlia. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang semenjak dikasih obat kayak ini.
0: Ayang Beb.
2: Bang Putra.
0: Kemarin kemarin sempat KU.
2: Ayang Bebek.
0: Kemarin sempat KU.
2: Alhamdulillah agak mendingan lah. Lumayan daripada lumayan kan.
0: Iya, no. Cuaca panas nih cuman nih cara jaga kesehatan yuk Julia. Ala yuk Julia.
2: Pertama. Kita enggak usah berpanas, dak. Di rumah bayi.
0: Ulah dia.
2: Tapi ajilah tunggel kadang, no. Aji main berpanas.
0: Tidak tanggung lah.
2: Sudah tuh. Jangan main apa? Jangan makan es, minum es.
0: Nah,
2: usah makan buah duren.
0: Nah, tidak gigi duren.
2: Oh, tidak mesti lagi tidak duren, dak.
0: Oh. Kelak nunggu tahun depan lah.
2: Usah makan lembutan banyak juga.
0: Nah, pagi kata dokter Julia. Julia
2: tersangka.
0: Dokter Julia. Curhat. Curhat
2: Oh, curhat ke Regina bukan curhat ke mama, curhat ke Regina sekarang.
0: Iya, nah.
2: Tapi mudah-mudahan kita semua yang peradik Bangka Belitung ya, terhindar dari penyakit ini ya, demam tinggi ya, di cuaca yang ekstrim ya.
0: Benar-benar.
2: Misal banjir, rumah tuh kita tetap bersyukur karena itulah kehendak Allah. Karena kan katanya sih di Pangkal tuh banyak yang tumpukan sampah, tuh harus dibersihin, makanya lah dapat pelajaran lah kita tuh.
0: Okay.
2: Jadi lain kali tuh dijaga kebersihannya, oke? Okay?
0: Okay. Nama cemburu.
2: Terus apa lagi, Ok? Langsung bayok.
0: Tuh baiklah.
2: Satu panas kok, Ok. Oh. Bisa cari gara-gara lah.
0: Langsung panas. Kelap pening kepala ya, menuai kayak panas, Ok.
2: Kenceng, Ok. Musim kemarau ini mana panas, Ok.
0: Benar lah.
2: Nah, banyak orang saya cari yang lain. Contohnya siapa?
0: Contoh, ha? Nggak tahu, Ok. Yang ngomong. Oke, Labuan Ayu, Julen, lagu apa ya?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa kira-kira?
2: Lagu... Apa lagu ini, Ok?
0: Entah, lagu apa.
2: Sebenarnya, nak lagu selamat ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun?
2: Ada deh.
0: Oh, yang ngomong ya? Ngomong ngemeng-ngemeng. Lewat, tapi kemarin gak salah.
2: Hah?
0: Katanya kemarin lah udah, Julia ulang tahun.
2: Pokok banyak yang ulang tahun bulan Juli deh.
0: Oh, memang nama Juli-Juli ini.
2: Apa ulang tahunnya? Bagus,
0: selamat ulang tahun lah.
2: Jangan mix, pokok bikin semangat orang, Ok.
0: Apa, Ok? Lagu selamat ulang tahun daerah, Ok? Kelalapan ku pilihin lagu yang, waduh, mantap-mantap lah, pokok, Ok.
2: Yang selamat ulang tahun, Ok. Yang lagu ulang tahun yang remix, pokok, Ok.
0: Ulang tahun yang remix, aduh. Alah, kalau aku cari,
2: Ok. Nah, dari jamrut, Ok. Nah, dari apa, pokok yang remix, Ok.
0: Siapa lu yang ulang tahun nih? Yujulia?
2: Adalah pokok, Ok.
0: Jangan rahasia-rahasia, Be. Kalau Yujulia ulang tahun, udah ngucapin, Sek, dong.
2: Sebenernya, Ok. Memang Ayu yang ulang tahun, Ok.
0: Loh, yang kemarin tuh siapa yang ulang tahun, kata ya?
2: Laman Bang Putra kemarin tuh.
0: Oh, Bang Putra. Jadi, Kak, nih, Same Bulana. Weh, memang berjodoh, Ok. Aku nak muter lagu jodoh. Ah,
2: Same Bulana. Tapi beda tanggal, Ok.
0: Oh, beda tanggal.
2: Beda tanggal 7, Ok.
0: Oh, tanggal 28. Berarti kebalik. Kemarin tuh bukan Yujulia yang ulang tahun, tapi Bang Putra Sambas. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah dunia akhirat ya.
2: Amin. Pokoknya mendoakan diri sendiri dulu. Semoga masa yang akan datang menjadi yang orang yang lebih baik dari hari kemarin. Dari tahun kemarin.
0: Sepredi, kadoa ditunggu oleh Yuk Julia Molek Babunga Dahlia yang ulang tahun hari ini.
2: Informasi bola lu, Ok. Timnas kita menang.
0: Menang.
2: 5-1.
0: Kamboja.
2: Di Kamboja. Alhamdulillah,
0: Indonesia menang terus loh Kamboja.
2: Kemarin.
0: Oke.
2: Kita menang lagi, Ok.
0: Amin.
2: Iya. Perlombaan pertandingan berikutnya.
0: Oke lah, Bon. Yuk lanjut. Oke, salam-salam.
2: Salam-salam lu. Mama Rati tadi, Ok. Sudah tuh Bang Kak Min. Sudah tuh Bunda Mary. Sudah tuh yuk. Atau untuk suaminya tuh siapa? Bang Rido, Ok. Bu Rida, Teh Pak Abdul. Mangian, Pak Iing, Mak Tin, Yuk Fitri, yang selalu cantik di mana-mana. Sudah tuh Ko Ahyau, Teh Imelda, plus Cindy, terus untuk Bu Marni, Ok. Teh Putri, yaitu Bunga Melati. Sudah tuh siapa yang tadi bergabung? Oh, Bunda Sumi yang selalu ceria. Semangat terus, Bunda Sumi. Semangat pagi.
0: Semangat, Gawi.
2: Terus untuk siapa dia? Bang Kak Ngin. Siapa lagi? Yang lah gabung tadi.
0: Mangian loh.
2: Pokok kayak gale-gale loh. Didoain ke Julian yang sedang berulang tahun.
0: Waduh.
2: Mau berang-berang lagi. Nah, ya.
0: Iman.
2: Kira kan itu udah saya nak ngucap itu apa? Lagu bayi.
0: Udah hase.
2: Doain semua enak. Semoga terhindar dari penyakit panas dalam.
0: Amin.
2: Penyakit. Pokok dari hari panasnya.
0: Oke deh.
2: Makasih banyak, Ok, untuk Regina. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin. Iyalah, Puan.
2: Wassalamualaikum. Diputarkan lagunya, Ok?
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Regina.
0: Sama-sama.
2: Selamat pagi.
0: Yuk, semangat pagi yang lagi ulang tahun, Ok. Yuk, Julia, kita lagi ulang tahun, Sepradi. Lupa tadi aku nanya yang keberapa, Ok. Rahasia perusahaan biasa kalau umur tuh. Oke, makasih ya Julia. Di belakang kita lanjut lagi. Adi siapa? Halo ngopi pagi.
3: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi, selamat ulang tahun.
0: Itulah dia ucapan tuh. Aduh, lah ditunggu-tunggu kayak
3: Yuk. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat.
0: Nah, doa. Kalau
3: lihat aku peketem, jangan lupa bawa payung. Kalau lihat aku hitam, jangan lupa bawa payung.
0: Julia anak ado. Oh, kakek Julia anak ado kata dia. Ya,
3: apa seminggu apa tengah bulan yang lalu dia mau ulang tahun, kata
0: satu ulang tahun.
3: Nak kopang kata orang Jin.
0: Nah, katanya hari ini baru ulang tahun.
3: Beracau.
0: Yuk Julia neo, udah tau lah jibu bula apa dah. Oke deh kakek, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik, oke. Cuman nih jaga kesehatan di cuaca panas nih kek.
3: Kalau cuaca panas biasa lah.
0: Apa biasanya?
3: Makanan harus dijaga. Kalau enggak menurun apa menurun apa?
0: Apa?
3: Buka.
0: Apa? Ini ada salam dari Cik Ido, dari Mbak Nopi.
3: Kalau ada, kalau apa kalau hendak menurun mayat ke yang kubur, jangan lupa pakai tiker. Kalau ingin sehat, jangan lupa pakai masker. Itu adalah anjuran dokter.
0: Nah, itu dia tadi. Oh, oke, kek.
3: Jadi kita enggak terikat debu.
0: Oh, oke, kek.
3: Ya.
0: Ada salam dari Mbak Nopi.
3: Ini salam kembali.
0: Di sampingku nih.
3: Salam kembali ya, Podio.
0: Apo Dio, Cik Ido. Ai Cik Ido nih ayam jago bekoko.
3: Elok kiri, melok kanan, salah melok tangkap masuk kanan.
0: Aduh, kacau Belanda.
3: Kalau hendak ke Sungai Duo, jangan lupa ngadu berenang. Kalau hendak jadi pengantin tua paling kuat ngadu tulang belakang.
0: Mengamat men ya. Oke lah Bona, kakek nala gua pekek.
3: Kalau ada puyuh jantan tuh lah.
0: Puyuh jantan puli lah.
3: Kalau mau nganggur nih.
0: Ancok gawe nih. Nanti
3: kerja. Nak pulang ke daerah, tak terima uang lagi.
0: Nah.
3: Kenalah pindah jiwa.
0: Ya, kacau.
3: Para
0: ya.
3: Disuruh lari tuat menderita nih.
0: Kalau enggak betah di sini pindah ke luar negeri ya.
3: Pindah.
0: Jangan jangan ini kan adalah tanah air apa ya, kayak lagu tanah air ibu pertiwi.
3: Salam-salam yo.
0: Yo, lanjulah.
3: Salam-salam untuk Kimole, untuk DIY, semoga sehat walafiat dunia akhirat, selamat panjang umur sampai 37 atau yang ke 36.
0: Entah, oh yang keberapa ya? 37 kayak ya, kata 38,
3: 37 tingkat kue ya.
0: Nah, itulah.
3: Ingin pun 37.
0: Kirimlah kue ya, kek.
3: Tempo hari dah sudah, dinju kue matabak. Dua layang.
0: Jena, kue rinta ya. Kue rinta lagi anget, mantap banget.
3: Yang 4.000 tuh.
0: Oh.
3: Salam untuk Pak Ahmad, untuk Pak Ian, untuk Pak Ayau yang lagi kerja, untuk Mang Acong, untuk Ibu Mary, untuk Ibu Akmar, untuk Ibu Dati di Bubu, untuk Pak Abdullah di Petaren Minyu, untuk Ibu Rida juga. Untuk Pak Abdul, untuk Triatun, untuk semua-semua lah, dari A sampai Z, pokoknya kita gulung habis.
0: Iya, kan hemuen-hemuen lah kata Mang Ahmad.
3: Yang lagi tugas, selamat tugas, siap. Semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Bang Kangen alias kakek Sakura Moto kita ya. Yuk pona, si kok penelpon lagi sebelum ku putar lagu di siapa nih. Halo Ngopi Pagi.
4: Halo, Ngopi Pagi.
0: Ngopi Pagi, kayak siapa di mana nih?
4: Kayak Amang Protes.
0: Oh, kayak Amang Protes. Atau Zaizi, apa kabar Atau Zaizi, Amang Protes?
4: sehat-sehat baik.
0: Sehat. Lah ngupi lom.
4: Udah lah.
0: Lah, apa kan tikupi ya? Apa kan tikupi ya?
4: Ruti bantal.
0: Oh, ruti bantal. Oh, mengamat ya kupi bujang ya. Ganti ya. Cian ningo. Yo to, cemane jagi kesehatan di cuaca panas to.
4: Kita kacak-kacak juga diri lah. Di panas juga bilan terbuat. Ah. Banyak minum air putih itu pasuan.
0: Oh, atau sihat-sihat
4: oh.
0: Oh, lapuan. Yo, biar nak bejuget nak denger lagu apa nih?
4: Gua pergi meminta lagu Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Lagu apa?
4: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Yang jen lagu-lagu nostan lagu kenangan, lagu daerah be.
4: Lagu daerah.
0: Oh, kelaku pelik diprotesnya. Ya, lagu daerah bukan lagu nostalgia ya pagi-pagi nih. Nah, lagu apapun.
4: Benar jam rumah jam tanok.
0: Oh, piyu jam tanok. Beradu kayak kakek Sakamura di ok. Yula pon, salam-salam ke siapa?
4: Ke Ridho. Dari Suryatun, Surya yang mana?
0: Nah, Mbak Bunga Dahlia.
4: Ibrahim, Mama Rati, Ibu Kori, Yuk Marni, Kayak Bujang, Kayak Bu Nari, Pak Damiri, Hamid, Kayak Mama Cinta, Amina, Putra Sambar, Kayak Mister Rui, Jati, Pak Ayau, Iba Abdul, Putri, Kayak Mangamat, Mangamat masuk kan?
0: Lah udah diknya, ha? Nyala nyapu halaman katanya.
4: Untuk Regina, berdoa sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Kuningan lagi ada kopi tapi.
0: Ade nih, ade Cik Ido sampingku nih. Oh, salam kayak Tozaizi katanya.
4: Salam Cik Novi ya.
0: Oke.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kek Mang Protes atau Zezi disungkap. Ya lo mana sobradi langsung belah ku puter lu lagu Ika di ngupi pagi ini sebelum ku lanjut ke berubat kelak jam 8 sampai jam 10.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gul.
2: Apa kabar bangkat Belitung nih?

Selamat pagi Superadik sahabat budaya, El Nino suhu Belitung tembus 35 derajat Celcius. Suhu di Belitung tembus 35 derajat Celcius akibat dampak fenomena El Nino. BMKG nyatet kenaikan signifikan tuh terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Hasanuddin Belitung Ilham Syarif Putra ngomong, suhu normal Belitung berkisar 24-32 derajat Celcius. Pada saat fenomena El Nino ini tercatat bisa mencapai 34 dan sesekali 35 derajat Celcius. Nah, Ilham jelaskan El Nino terjadi karena peningkatan suhu muka laut di Samudra Pasifik Tengah hingga Timur. Kondisi itu menyebabkan minimnya kondensasi uap air sehingga curah hujan berkurang. Dampak El Nino diprediksi berlangsung 9-12 bulan ke depan. Kemungkinan bisa sampai tahun 2027 atau sampai akhir tahun 2026. Menanggapi hal itu, Ilham ngimbau masyarakat ngemat air bersih dan jaga kesehatan. Beraktivitas di luar ruangan terutama siang hari, usahakan gunakan pelindung seperti topi atau payung, perbanyak minum air putih. Imbauan itu disampaikan menanggapi pertanyaan partisipan dialog Manda soal langkah antisipasi El Nino. Sekian kabar bubble jam 8 pagi, Keku Regina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pagi, Mai. Gini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penen palak ku nih, Mai.
1: Ya ngapa penen, Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Oh, gini, nih. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, ku nenek promosinya, kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

0: kita memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: Umay, apa cerita lagu ni Mayo?
4: Cobalah datang ke negeri kami.
5: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom.
6: Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
7: Kamayar Mayo. Kalah lagi Rom.
8: Lah malak kau aku dah.
7: Deng lah dumpet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dek disu ada isi eh. Isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai.
8: Yalah pona. Kita kemana nih?
6: Cemtulah Rom. Dek ketol. Dek pantat mira. Dek ajasen. Dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
7: Hau. Asak minta bayar ade kamu jiku mai.
8: Hawai. Wadaw. Tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
6: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
7: Nak beli kue dek.
6: Au bi.
7: Oh au lah bi. Emang nak beli apa?
8: Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
7: Au lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
6: Nyaman Rom.
8: Nyube mai bagiku. Weh, nagasari ni mai yo.
6: Nyaman Rom.
8: Dia usah noega nyemuk nyaman na. Kelapa kau dadek mai.
6: Apa lagi Rom? Malek ndak jadi Rom. Neha. Nyaman.
8: Kelapa ngerasa mai. Tapi kau nak nyube keruket elok mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ipok buat nabi? Nyaman gih kue pok nabi.
6: Deng lah Rom, makan lah. Deng kek biseng ah.
8: Obi.
6: Pai.
8: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo.
7: Aok lah. Kue Bangka Galeh nih.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek. Wah, lah jam 9.

Selamat pagi Sepradi, sahabat budaya. Permintaan sambungan rumah Perumdam Tirta Bangka meningkat musim kemarau. Jumlah permohonan sambungan rumah ESR baru Perumdam Tim Tirta Bangka mengalami peningkatan selama musim kemarau nih. Pengajuan permohonan sambungan baru meningkat hampir 2 kali lipat dibanding hari normal akibat sumur warga yang mengalami kekeringan. Kasih hubungan langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza nyebut, selama Juli sudah tercatat 33 pengajuan sambungan baru. Data nih baru masuk untuk kecamatan Sungai Liat, belum dari kecamatan lain, kata Erliza. Sementara pada Juni 2026 tercatat 36 sambungan baru dari seluruh area layanan Perumdam Tirta Bangka di 8 kecamatan. Sementara Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri ngomong peningkatan permintaan sambungan rumah merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi saat musim kemarau. Masyarakat mulai beralih menggunakan layanan Perumdam karena pasokan air dari sumur gali maupun sumur bor tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekian kabar Bubble jam 9 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Superadi sahabat budaya, Agi Keku Yuregina di sini ngantika di berubat beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 kelak. Nah, kali ini ada manfaat minum air putih saat bangun tidur, Superadi. Nah, di mana air putih merupakan kebutuhan dasar tubuh yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Setelah tidur selama sekitar 6 jam sampai 8 jam, tubuh sudah mendapatkan asupan cairan sehingga berisiko mengalami dehidrasi ringan. Oleh karena itu, minum air putih segera setelah bangun tidur jadi kebiasaan sederhana yang dapat ngasih berbagai manfaat bagi kesehatan. Salah satu manfaat minum air putih di pagi hari adalah membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama tidur. Tubuh membutuhkan cairan untuk menjalankan berbagai fungsi penting, seperti mengatur suhu tubuh, melancarkan sirkulasi darah, kayak mendukung kerja organ-organ vital. Dengan memenuhi kebutuhan cairan sejak pagi, tubuh akan terasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas sehari-hari. Minum air putih saat bangun tidur juga dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Tubuh yang terhidrasi dengan baik mampu menjalankan proses metabolisme secara lebih optimal, termasuk dalam mengubah makanan jadi energi. Hal ini dapat membantu seseorang ngerasa lebih berenergi untuk memulai hari. Nah, selain itu, air putih berperan dalam dukung kesehatan sistem pencernaan. Konsumsi air putih di pagi hari dapat membantu merangsang pergerakan usus sehingga proses pencernaan jadi lebih lancar. Kebiasaan ini juga dapat membantu mengurangi resiko sembelit, terutama jika diimbangi dengan pola makan yang kaya serat. Manfaat lainnya adalah bantu jaga fungsi ginjal. Ginjal membutuhkan cukup cairan untuk menyaring limbah dan buang zat-zat sisa metabolisme melalui urin. Dengan mencukupi kebutuhan air sejak pagi, proses penyaringan tuh dapat berlangsung dengan lebih baik sehingga kesehatan ginjal tetap terjaga seperti. Minum air putih juga dapat bantu meningkatkan konsentrasi dan daya pikir. Dehidrasi ringan dapat mempengaruhi fokus, suasana hati, dan kemampuan berpikir. Dengan mengawali hari dengan segelas air putih, tubuh dan otak memperoleh cairan yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas fisik maupun mental. Nah, bagi sebagian orang, minum air putih sebelum sarapan juga dapat membantu mengendalikan rasa lapar. Meskipun bukan cara untuk menurunkan berat badan secara langsung, kebiasaan ini dapat membantu seseorang lebih menyadari rasa kenyang, sehingga lebih mudah ngatur porsi makan sebagai bagian dari pola hidup sehat. Meski memiliki banyak manfaat, minum air putih sebaiknya dilakukan dalam jumlah yang wajar sesuai kebutuhan tubuh. Ada aturan yang mengharuskan seseorang minum air dalam jumlah berlebihan saat bangun tidur. Yang terpenting adalah jaga kecukupan cairan sepanjang hari sesuai aktivitas, kondisi kesehatan, kayak lingkungan. Nah, Superadi, telah dia ada manfaat minum air putih saat bangun tidur yang sangat menunjang kesehatan kita sepanjang hari. Semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan pagi hari ini. Apalagi di cuaca yang sangat panas nih, Superadi. Oh, panas meretet, musim panas. Jadi harus banyak-banyak minum air putih untuk menghidrasi tubuh kita. Ya, lapan aja, 9-8 menit suat nih. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan yang pasti lagu siapkan kayak nganti pagi hari Ika.

0: Tuh, wah,
1: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, yuk. Aduh, bengis saya bi Mai.
0: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk saya Rom.
1: Sibuk tahap apa ge?
0: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Rom.
1: Ku nih kan sibuk Mai. Tapi mang kain ku tuh tengah banyak nih Mai.
0: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
1: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
0: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan to ukan kain Rom, tapi klien Rom, klien Rom, bukan
1: oh,
0: kain Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
0: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok ne Rom. Ngenyape saya deng Rom.
1: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
0: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
1: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesambung lubang geli ati.
0: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng kalah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
0: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
0: Kita kan CS Rom, kawan Rom. Tukang traktir ku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kau berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
0: Dak lah Rom, dak be Rom. Nue ke sensetep pok ne Rom.
1: Ukan mesti biasa ngomong sekuayu nyala pok ne Mai. Wew.
0: Rom.
1: Apa Mai?
0: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
0: Mata lah Rom.
1: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia belum tahu kayak kita Mai.
0: Tuhan
1: ya. Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Mai.
1: Rom, kok ngeri Mai.
2: Kok
1: kata ya Mai. Mai dia nengok kita Mai.
0: Aduh.
1: Mai. Lari cepat Mai.
0: Ah, Tini.
1: Ya Allah Mai. Dia nyangka kanak Mai.

0: mic lagi teh mic mati lah mic udah kau mic mic
1: Yuk kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai. Cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak jumpa mau lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanya seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar.

0: Ah, laku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Kunya takutnya, Mai. Maka ku ngerindik kayak kata dia tuh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita, Mai. Letih kok, Mai.
0: Yalah, ingin dek kok, Rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh, cepetlah kempes kok, Rom.
1: Hah? Apa yang kata Mai? Kani, Mai. Kau pikirku di mana utuh, Mai. Apa yang kempes? Nimang, Mai, kani, Mai. Weh, mulut, oh.
0: Tapi, Rom. Lucu gitu tadi, Romo. Kata kenang gak kayak renggile ya, Rom. Tapi nih, Rom, nyari anak.
1: Oh, emang. Tapi ngeri emang lah,
0: Mai. Nyari anak Rom.
1: Tapi bener emang itu, oh.
0: Kan, nyakire po anak, ah. Tapi mirip emang, Rom, po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya, menang. Agi cakepku selangit-langit, be, Mai. Ngerinya, bunges macam itu renggile ya. Baju, cari baju lah, ah.
0: Kekerianya renggile, Rom. Men po renggile lebih kali, Rom, runges, Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Renggile, macam ini runges, Rom.
1: Ya Allah, Mai. Mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dak ngerugi gak tak cabik tengah mahal nih Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi itu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diobat bawa ke ujung Pari Padang tuh Mayo.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai Mai. Mendek de punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
0: Kenak po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh Rom. Nyabe neh asenak. Putus lah asenya be ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yuk. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh,
0: undang-undang nak, Rom?
1: Oh,
0: yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: siko iya, deng pe, Mai. Dek banyak dak?
0: Oh, lah pun eh.
1: Oh Mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut Mai, oh. Hah, ngeri ku Mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak dah ningok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng po lah Rom. Asa po gede kok gile kelar Rom.
1: Po iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Aduh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepok tak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi RRI Sungai Liat bae okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Agul, peta deh lah terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Puntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite Muntok. Kue pelite Muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas, wangi pandan, dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite Muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan Festival Seribu Kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas Muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas Muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

0: Itu kan mbak Ewi loh.
1: Ini kerja orang toh. Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kong Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
1: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok. Kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kong Fuk Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kong Fuk Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah, hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
0: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
1: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite adalah salah satu kue dari khas Muntok, kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Muntok yang menyatakan bahwa kue pelita adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelita sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang, tetapi kalau penganan pelite diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk, dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite. Di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Jiran Siantan. Juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simple, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat, untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
0: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Muntok.

RRI Perempuan Sungai Sahabat Budaya untuk menemani di siang hari ini bersama kami dalam jelang istirahat siangnya. Kami ingatkan bahwa cuaca panas seperti ini, Sahabat Budaya, mengutip dari laman Kemenkes Republik Indonesia bahwa persiapkan diri ketika keluar rumah menggunakan sunblock, sunscreen, begitu ya, menggunakan pelindung kulit, wajah atau juga pelindung mata karena rentan sekali terhadap kondisi cuaca seperti ini. Dan juga Sepradi, berhati-hati dalam penggunaan api, puntung rokok, sampah begitu ya, dan pengolahannya jangan dibakar karena musim angin kencang, cuaca kering macam ini Sepradi, rentan sekali terjadi kebakaran. Dan selamat beristirahat untuk Sahabat Budaya di jam siang kali ini. Tetap siap bersama RRI Perempat Sungai Liat.

Lagu ini khas dari daerah Ende Muna, Sulawesi Tenggara. Sahabat budaya, kami hadirkan informasi kisah inspirasi usaha tas serat alam yang sukses ekspor ke Belanda dan Brunei Darussalam. Untuk informasi selengkapnya kami akan ulaskan, semoga ini bisa menginspirasi sahabat budaya. Simak kali ini informasi berkenaan dengan melati wangi yang kembangkan tas serat alam hingga tembus pasar internasional berkat daripada usaha dan kerja kerasnya. Sahabat budaya, UMKM dalam kali ini seorang pelaku usaha yang merasakan manfaat dukungan yaitu melati wangi tas serat alam asal kota Semarang yang berdiri sejak 2017 yang produknya telah menjangkau berbagai wilayah Indonesia hingga pasar mancanegara. Pemilik melati wangi Yuli Muhawati mengungkapkan bahwa usaha berawal dari permintaan saudaranya di Amsterdam, Belanda untuk membuat tas mukena. Pada masa awal merintis usaha, produk yang dipasarkan berupa tas jadi yang dibeli kembali. Namun setelah menemukan penjahit yang sesuai, Yuli mulai memproduksi sendiri tas berbahan serat alam seperti pandan, eceng gondok, goni, rotan hingga pelepah pisang. Seiring berjalan waktu, melati wangi berkembang dengan menghadirkan produk yang memadukan anyaman serat alam, kain wasra Indonesia seperti batik dan lurik, souvenir dompet kain dan dompet kosmetik menjadi produk yang paling diminati karena harganya terjangkau dan memiliki desain yang unik. Dalam perjalanan pengembangan usaha, Yuli lalu membuat rumah sendiri produksi, berbagai pendampingan fasilitas juga diperoleh, membuka peluang bagi melati wangi untuk mengisi produk di toko oleh-oleh. Saat itu, produk melati wangi dipasarkan melalui galeri, reseller, di toko oleh-oleh, dan juga marketplace, serta berbagai pameran. Hingga April 2026, sebanyak 16,46 juta pelaku UMKM memanfaatkan tentunya untuk akses yang lebih luas untuk pasar, bisa meningkatkan kapasitas usaha, mendorong percepatan UMKM naik kelas, dan platform tersebut menghadirkan 6 fitur yakni UMKM yang smart, kemudian juga bisa lebih berkembang ke depannya dan mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan standar. Melati wangi membuktikan bahwa pemanfaatan bahan serat alam yang dipadukan dengan wasra Indonesia bisa menghasilkan produk yang unik, bernilai tambah, dan kemampuan menjaga kualitas produk sekaligus memanfaatkan peluang usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing, memperkuat keberlanjutan bisnis UMKM.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Masih dimenjelaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Sahabat Budaya, selamat beristirahat siang kali ini, yang pastinya jadikan hari ini, saat ini menjadi waktu yang terbaik untuk kita beristirahat. Jadi jangan sahabat budaya, kita gunakan waktu siangnya tetap diforsir beraktivitas, tapi kalau waktunya harus makan, harus beristirahat, rehat sejenak, biar tubuh kita refresh lagi. Karena seperti handphone juga, kalau kita pergunakan terus, baterainya habis ataupun handphonenya bisa panas, maka harus beristirahat, apalagi tubuh kita, ya sahabat budaya. Jadi untuk saat ini juga kami akan hadirkan mengangkat sebuah cara mengatasi food coma ataupun mengantuk setelah makan siang, ataupun tip hidrasi di cuaca panas akan kami hadirkan, karena memang cuaca saat ini memang sangat-sangat mantul begitu ya sahabat budaya. Nah, selengkapnya siang hari ini kami hadirkan, atau sahabat budaya juga punya beberapa cara dan tips, boleh juga bergabung. Jadi sahabat budaya, untuk mengatasi food coma, kantuk setelah makan siang, jangan lupa kurangi karbohidrat. Karbohidrat sederhana yaitu porsi nasi putih ataupun mie ataupun makanan manis ketika makan siang, ganti dengan protein dan sayuran. Atur juga porsi makan, karena makan terlalu kenyang membuat tubuh mengalirkan lebih banyak darah ke pencernaan. Hal ini bisa mengurangi aliran darah ke otak dan bisa memicu kantuk. Luangkan waktu 5-10 menit untuk jalan kaki setelah makan, karena cara ini efektif melancarkan peredaran darah, menurunkan kadar gula darah. Cara yang lainnya adalah paparan cahaya alami, itu membantu menghentikan produksi hormon melatonin ataupun hormon kepengen tidur di dalam tubuh. Menurang bangka madihalah hadiulik sabi, seperti setelah makan dia tidur, ya seperti itulah perumpamaannya. Oke, untuk sahabat budaya, tetap semangat nikmati suasana siang dan istirahatnya bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Sahabat Budaya, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta dalam siaran budaya Nusantara.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 13.
1: Abang Po, pemerintah Kelurahan Peluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Peluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan. Sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan. Di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Hidayah atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah. Gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya.
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Oh, hadir, sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751 812414. Atau di 0811 660924 0.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman, seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya. Serba banyak yang lain-lain, visual-visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak At juga bisa.
2: Pak At ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak At. Kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak At ya.

0: Cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
1: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya? Yang
0: tim pendaftaran cagar budaya.
1: Pendaftaran.
0: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
1: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
0: tim ahli
1: cagar budaya tadi Pak ya.
0: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
1: Oh gitu.
0: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
1: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
0: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi, ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
1: Ya.
0: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
1: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Nah, kriteria artian apakah umurnya, Pak? Apakah ada kriteria umur? Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya? Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa Pak yang tahu? Mungkin bisa dijelaskan. Kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
0: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
1: Usianya 50 tahun.
0: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
1: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
0: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa.
1: Ya.
0: Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ya kan? Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya.

0: Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh THCB. Apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya?
1: Iya, begitu ya.
0: Hampir semua yang tadi kita telah kunci. Yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
1: Proses penetapan ya. Nah,
0: kalau belum melalui proses penetapan, ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
1: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
0: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya, itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
1: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya. Setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun
0: ya.
1: Atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain ya Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya. Ya,
0: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
1: Penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
0: Misalnya jadi, kayak gini, India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
1: Iya.
0: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
1: Iya.
0: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
1: Oke.
0: Okay. Nah, ya, jadi. Keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas
1: bagi
0: daerah
1: tempat dia berada,
0: secara umum bagi bangsa ini. Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini, sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera Barat
1: ya,
0: ini, okay. Atau Minangkabau dulu.
1: Minangkabau ya.
0: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
1: Dulu ya.
0: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
1: Okay.
0: Ya, nah otomatis kan ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini kan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
1: Iya.
0: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih, yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
1: Anyaman bambu ya.
0: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
1: Berarti ada kearifan lokal ya.
0: Menyesuaikan
1: nah, ya.
0: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
1: Baik. Nah, kita sekarang gini Pak, apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya Pak di awal itu?
0: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
1: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
0: Ya.
1: Oh.
0: Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday.
1: Iya
0: kan? Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
1: Iya, betul.
0: Ya, nah, seperti jadi, yang saya katakan tadi, India, yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Nah, identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
1: Pertama asal gitu ya.
0: Ya.
1: Yang kedua, kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
0: harga diri bangsa kita di sana.
1: Harga diri. Oke. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
0: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan berarti kan enggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
1: Ya. Oke. Jadi ada timeline lah ya.
0: Ya, ada.
1: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya.
0: Ya.
1: Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
0: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting. Ini ada 25 tiang.
1: Yang
0: melambangkan itu 25 ya. Nabi. Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
1: Bahkan
0: sampai tukangnya pun didatangkan dari negara lain. Nah, ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
1: Jawa, ya.
0: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetep, bikin base camp.
1: Nah, transit lah ya.
0: Transit
1: ya. Okay.
0: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan. Sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
1: Oke. Okay.
0: Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
1: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak ya.
0: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya. Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana.
1: Okay.
0: Ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India memang pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
1: Ada Kampung Niasnya.
0: Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
1: Okay. Ya, baik. Ya. Nah, baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
2: Nanti
1: ya,
2: kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang Mahatmawan. Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Di Perompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Maaf ki, kita yang penting Abang, laki kita panggil Abang ya. ini Bunda Dayanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi, status otomatis melewati proses tadi, Pak ya. Diusulkan ke tim pendaftaran, gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya, ya. Baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Ya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana dia ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya bisa jadi ada yang namanya
2: Lapor, ya.
3: Misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan. Ya. Ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik. Ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan.
2: Gitu,
3: ya kan ya. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya.
2: Gitu,
3: nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia. Ya,
3: negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul, betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti, Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh. Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih, Pak?
3: Ah, bukan. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan. Ya.
2: Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap. Sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
4: Masih belum.
1: Oh, belum ada. Oke. Ya. Kita.
4: Oh, ada satu nih.
1: Oh ya, kita angkat ya.
4: Oke, baik, kita terima di Padang.
2: Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Ya. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti okay, itu tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di apa namanya pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, apa namanya Bapak ya, gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
2: Boleh silakan, Bang Jo.
1: Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
5: Halo.
2: Iya.
5: Di halo, Padang.
2: Cegu.
5: Iya. Dengan Bang Uda yang ganteng ya. Memang kalau Bang Jojo manggil apa? Uda ganteng. Jadi aku manggilnya Uda Warman. Ya benar ya.
1: Iya, silakan Cegu. Iya.
5: Langsung. Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu. Silakan
5: Bapak Marsal ya. Ini apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
5: kita berbicara namanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya.
1: Iya, nah, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
5: Mau tanggapannya cagar alam ini apa namanya cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang, begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya, sudah sejauh manakah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya? Itu saja beberapa pertanyaan dari Cigurya. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah, mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah tujuan cadia. Itu pantun Cik Gerya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon dulu, Pak.
2: Ya, ya, silakan Pak, Pak ada
3: ya,
2: Pak.
3: Pak. Ya. Nah, jadi tadi ada cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: bangunan
2: budaya,
3: cagar budaya.
2: Padang.
3: Ya, sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya. Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya? Ya, itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya? Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter dengan tak salah.
2: Iya ya, gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman, segala macamnya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya, ya.
3: Yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak ada visualnya ya gitu ya?
3: Iya, kan nggak ada. Tapi, berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi, dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya, atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak Rengas Dengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah? Ya. Itu ya.
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, nggak ada yang lagi.
2: Udah direhab semua?
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam, boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti kalau
3: ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun, mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal, kemudian mengatakan ini tidak boleh, dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah, Pak? Tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya, karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya, baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya, ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita yang kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu loh Pak.
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman, saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: rumah Gadang ini kan Pak ya?
3: Iya, rumah Gadang. Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai
2: bonjong.
3: Ya, kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: ya
3: kan? Dia pun bertanya kayak gini,
2: Pak. Pimpinan kaumnya. Ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak. Sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman? Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Terutama lebih identitas ya Pak ya. Anda mengaku orang Padang gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya Pak.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Baik. Baik, mendengar suara Budaya Nusantara ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman ya. Ramang zaman seperti kita lihat sekarang ini apa ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapil aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu, zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau, Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini di jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
2: Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: 23 pulau Talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang ada pepatah, sekali ragu dayung, 23 pulau terlampaui gitu. Iya. Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
2: Orik ya. Di Jember. Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya, Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu di Bukit Tinggi Pak, kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
3: dan Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau ya, dan apa sih kelebihannya Maninjau itu, cagar budayanya? Silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Ya.
3: Apa
2: upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gerondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudi atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Iya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat Kota Tua seperti
3: kan
2: apa.
3: Kan ada kafe-kafenya. Ya, memang itu. Iya.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya.
3: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama.
2: Masih sama.
3: Okay. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Bu Hamka.
3: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
2: Iya, pustaka Buya Hamka ada.
3: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Oke, iya. Nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh. Iya.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
1: Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsaleh ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Mar.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa, tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Ya. Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Nah, mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang, Pak ya. Efisiensi. Baik, Pak. Dan seperti permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan, Pak.
3: Jadi, saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau ke sini tadi. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Kemudian ada sebuah kalimat menggantung tidak sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Apalagi itu Pak Marsaleh. Terima kasih Pak Marsaleh untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya, Bang Po pendengar Perompat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Po, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, TPPKK, Kelompok Urban Farming, serta berbagai pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Desa Bawonataluo di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu warisan budaya yang didorong untuk masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengusulan tersebut saat membuka pagelaran budaya Bawonataluo Expo 4 2026 Gema Budaya Hilifamaidodano di Kecamatan Fanayama. Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Intinya bahwa batu Beginder itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai

0: Ratu, Putri, dan Pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit, sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Beginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu, tepatnya di Batu Beginda itu. Nah, Batu Beginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan, karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Air Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Beginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
0: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh, padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib, seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Beginda, Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
0: Intinya bahwa Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.
3: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat sore Separadi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore. Kali ini Separadi di jam 4 sore maksud kami Separadi dari Sungai Liat di Bacikeku Iren bersumber dari rri.co.id. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bangka mengirimkan 26 cabang olahraga dengan kekuatan 400-an atlet dan ofisial menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-7 Kepulauan Bangka Belitung 2026. Persiapan menghadapi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut terus dimatangkan melalui program pembinaan dan pemantauan latihan atlet. Wakil Ketua KONI Bangka Mendra menyebutkan, saat ini para atlet melakukan training center berjalan terhadap para atlet yang akan memperkuat daerah pada Porprov ke-7 Bangka Belitung. Pihaknya ingin seluruh atlet yang membawa nama Kabupaten Bangka dapat tampil maksimal dan memberikan prestasi terbaik. Porprov ke-7 Bangka Belitung 2026 akan mempertandingkan 26 cabang olahraga dengan melibatkan atlet dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada November 2026 dan digelar di beberapa lokasi, yakni Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, serta Kabupaten Bangka Tengah. Selain mempersiapkan atlet, KONI Kabupaten Bangka juga terus berkoordinasi dengan pengurus cabang olahraga untuk memastikan kesiapan administrasi, program latihan, hingga kebutuhan pertandingan. Sementara Ketua KONI Bangka Belitung selaku panitia pelaksana Porprov ke-7, Ricky Kurniawan menuturkan pihaknya terus mematangkan persiapan untuk pelaksanaan Porprov ke-7 2026. Ricky berharap pelaksanaan Porprov dapat berjalan lancar meski dengan keterbatasan anggaran dampak efisiensi yang masih terjadi saat ini. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Nes Pradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Kelas Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi kami di rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. OS, nak mana Bu OS?
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak ke mana OS?
1: Penan pala kone mai.
0: Yang apa penan OS?
1: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
0: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kine.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak

0: tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batangnya.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Ada gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah lum.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi setik nih.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut miris ku kek kane. Ngape jut ku kita ne diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Pacap juget ge kita. Pon ukan kita generasi muda ne. Siapa lagi nak denger?
1: Ao o jut. Bener uli kata

Negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ngarah, Roling.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, apa gemai? Kini ngangguk kok terus. Ngapa?
2: Nyapo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
2: Oh dak lah Es, pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti. Biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cuapkan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Ya, dan di mana pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Qur'an bersama Qori'ah Zulfa Mawadah dengan surat Zukhruf ayat 17 hingga 22. Untuk informasi, beduk azan maghrib berkumandang daerah Sungai Lat dan sekitarnya pukul 18:06. Tentunya juga nanti rangkaian beduk azan maghrib berkumandang bersama Muazzin M. Yashir Mustafa. Pendengar, nanti juga saya akan kembali lagi menemani Anda di Bangka Belitung sore, tentunya setelah pengajian dan beduk azan maghrib. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Pro 1.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: cek. Udah bingung lagi nih, makin gelap. Tapi ikan ya, tengah bebeknya aja. Dan lanjut apa dia?
1: Menjadi tengok jok. Nah, dengar tu. Ancok lu, kita lanjut nangis tulangku. Kelahan.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat kok, cek. Yuk, kita balik arah bela pon.
1: Oh, dah mula aban jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik. Petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
2: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar suara, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

0: Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Capek pagi cemni ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasa-rasa klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Hah, nih bay, enak rasanya. Nih, coba ya. Buka mulut kan, coba. Nyaman.
1: Kue herta. Coba aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada puli rasa klubi? Dak tau pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun, iem. Gak jualan tapi dak tau kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang. Imang-imang lah. Lain kali ya, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke toko kah?
0: Ditegem ke toko.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat malam Sobradi Sahabat Budaya. Kita lanjut lagi ke program kita selanjutnya, kita Ginata Sobradi. Nah, di sini Sobradi Sahabat Budaya Renaja Ika ke Desa Bena, warisan budaya zaman batu di Bajawa Flores Sobradi. Nah, Sobradi Sahabat Budaya, seperti apa tuh Desa Bena Sobradi? Ada sebuah desa terpencil di Nusa Tenggara Timurnya dengan masyarakat yang mempercayai dan memuja gunung sebagai tempat tinggal para dewa Sobradi. Nah, Kampung Bena nih merupakan sebuah perkampungan megalitikum yang terletak di Kabupaten Ngada, Flores, NTT. Tepatnya di Desa Tiuriwu, Kecamatan Aimere. Nah, akses menuju Kampung Bena nih dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan sewa dari Bajawa dengan jarak tempuh sekitar 19 km ke arah selatan Bajawa. Nah, kemudian dari Labuan Bajo, Sobradi, Bajawa nih dapat tempuh sekitar 7 hingga 8 jam melalui perjalanan darat. Jadi lewat letak Desa Benane yang terletak di puncak bukit dengan latar belakang Gunung Ineri, sungguh membuat suasana Desa Bena semakin asri dan eksotis. Jadi keberadaannya di bawah gunung merupakan ciri khas masyarakat Lame yang mempercayai dan memuja gunung sebagai tempat para dewa. Dan masyarakat Bena meyakini bahwa keberadaan Dewa Yeta yang bersinggah sana di Gunung Ineri ini akan melindungi kampung mereka Sobradi. Nah, saat ini Sobradi Sahabat Budaya Desa Bena ini terdiri dari kurang lebih 45 buah rumah yang saling mengelilingi dengan 9 suku yang menghuni rumah-rumah tersebut Sobradi, yaitu suku Dizi, suku Dizi Azi, suku Wahto, suku Deru Lalu Lewa, suku Deru Solamai, suku Ngada, suku Kopa, dan suku Ago. Nah, jadi pembedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya adalah adanya tingkatan sebanyak 9 buah dan setiap satu suku itu berada dalam satu tingkat ketinggian. Jadi susunan rumah-rumah di Benane terlihat sangat unik Sobradi, karena bentuk E yang melingkar, kemudian membentuk huruf U, dan setiap rumah pun memiliki hiasan atap yang berbeda satu sama lainnya berdasarkan garis keturunan yang berkuasa dan tinggal di rumah tersebut Sobradi. Nah, Sobradi Sahabat Budaya, jadi di tengah-tengah desa terdapat sebuah bangunan yang biasa disebut oleh masyarakat Lokabena Ngadu dan Baga. Jadi keduanya merupakan simbol leluhur kampung yang berada di halaman Sobradi, Kisana Tapat. Jadi tempat upacara adat digelar untuk berkomunikasi dengan leluhur mereka. Nah, Ngadu ini berarti simbol nenek moyang laki-laki dan bentuknya menyerupai sebuah paying dengan bangunan bertiang tunggal dan beratap serat ijuk hingga bentuk mirip pondok peneduh. Nah, tiang gaduh nih biasanya dari jenis kayu khusus dan keras karena sekaligus berfungsi sebagai tiang gantungan hewan kurban ketika pesta adat. Jadi sedangkan baga berarti simbol nenek moyang perempuan yang bentuknya menyerupai bentuk miniatur rumah. Nah, untuk mengunjungi Desa Benane Sobradi, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, namun para pengunjung diharapkan mengisi buku tamu kayak memberikan sumbangan sukarela untuk biaya pemeliharaan dan pelestarian kampung. Nah, tak hanya bekerja sebagai petani, para wanita Desa Bena biasanya lebih sering terlihat menenun kain khas Flores yang kelak wisatawannya membeli dengan capaian harga sekitar 300 ribuan Sobradi. Nah, cukup mahal Sobradi, oh. Nah, tapi Sobradi Sahabat Budaya, oh, di sini Sobradi Sahabat Budaya, Desa Benane juga menjadi daerah tujuan wisata Kabupaten Ngada. Selain menjadi daya tarik bagi wisata domestik, ternyata keberadaan juga menjadi daya tarik bagi wisata mancanegara, khususnya Jerman ke Italia Sobradi. Ah, tuh deh Sobradi Sahabat Budaya, informasi di Ngupi, di Ginata kita. Lanjut sesi kedua ini Sobradi. Oh, Irana Jaga masih tetap di Flores Sobradi.

0: Tuh, apa lagi, Mai? Kilingan buku terus. Ngapa?
1: Nyepuk nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, menak ya, pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa bunga kayak kinceng nasi? Ko nenek promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
0: Nun, lah kenyang perut nih, jam berapa hari nih?
1: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.
4: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat malam Seperadi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kali ini Seperadi. Dari Sengeliat di Barcikai Kuiren, bersumber dari RRI.co.id. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bangka melakukan penindakan 21 unit kendaraan roda 2 motor yang menggunakan knalpot brong atau tidak sesuai spesifikasi. Penindakan tersebut dilakukan dalam 3 waktu yang berbeda mulai pertengahan Juli 2026. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardones So Siagian ngomong, penindakan dilakukan sebagai bentuk komitmen guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangka. Selain itu, pihaknya juga berhasil membubarkan aktivitas balap liar di beberapa titik lokasi jalan umum masyarakat. Menurut Polres Bangka akan melakukan penindakan knalpot brong dan balap liar secara masif dan rutin sebagai upaya menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalimunte mengimbau para orang tua agar lebih meningkatkan kepengawasan terhadap anak-anak serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersame-same menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Sementara warga Sengeliat Alin mengaku sangat terganggu dengan kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 7 malam Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di esok hari Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak kok.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan kok. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia ni. Harga cabai mahal ya lah, katawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah, kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong ko, ne, ok. Di dalam HP, ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
3: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek aksi makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
5: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
6: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.
7: Mm-hmm.

0: mengelilingi pelosok kampung dengan tak hentinya mengucapkan kalam zikir merupakan bagian dari prosesi adat Ratib Saman atau yang lebih dikenal dengan Taber Kampung. Adat budaya yang secara turun-temurun masih dilestarikan dan diwariskan oleh nenek moyang terdahulu kepada warga masyarakat Desa Batu Rusa. Haji Zulkifli Abdul Rahman, selaku sesepuh Desa Batu Rusa, mengatakan, Ratib Saman, salah satu adat budaya Desa Batu Rusa untuk menyambut Tahun Baru Islam yang bertujuan untuk hijrah dari tahun yang lalu dengan harapan di tahun berikutnya agar menjadi lebih baik lagi.
1: Kita tinggalkan di masjid untuk berzikir, membaca la ilaha illallah, dan sampai dari tempat orang berangkat dari masjid, anak-anak muda yang masih kuat jalan dari kamp, kita temui obor, saya pulang, mereka baru kita tahlilnya atau zikirnya. Saya ambil katanya tiga jam, ya tiga jam lalu zikirnya di masjid orang tua lo. Ya, berzikir, menurut nama Allah. Yang berjalan itu, gitu juga. Jadi anak-anak muda, anak-anak kecil, kan, ikut juga. Masih dari SD, SMP, SMA, sampai yang dewasa kan. Semuanya berzikir, keliling. Dan setiap ada 7-7 titik itu kita adakan azan. Dan kita ada persimpangan jalan, kita adakan azan dan doa-doa kunut, doa tolak bala. Atau membersihkan diri kita masing-masing. Menyebut nama Allah, berzikir, menyebut nama Allah, kan. Menghindari dari hal-hal yang maksiat, yang mengkarat, kan. Karena dengan menyebut nama Allah, insya Allah kita mencari terlihara dari hal-hal yang maksiat. Kembali ke masjid lagi, langsung itu. Ditutup dengan doa.
0: Prosesi Ratib Saman mulai dilaksanakan ba'da sholat isya dengan start dari masjid, kemudian mengelilingi kampung dan berkumpul kembali di masjid yang telah ditentukan. Di masjid, para jemaah akan melanjutkan prosesi Ratib Saman dengan membaca doa selamat, doa arwah untuk Syekh Muhammad Saman, dan tentunya akan ditutup dengan adat sepintu sedulang.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT. Ini, Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita

0: Yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak. Mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

Oi, Super Adi. Bencana kadang datang dak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yuk, Supradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jaga diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

Sepradi sahabat budaya hingga di sini Iren Ngantika Sepradi olah telah menunjukkan jam 8 Sepradi akhir kata Iren nak pamit undur diri dari ruang dengar perempat Iren sengaja lihat akhir kata apabila Iren ada salah kata mohon dia maafkan Sepradi akhir kata Iren ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Sesuai dengan kepercayaan orang Hindustan, setiap anak punya peruntungan masing-masing. Aku ingin mengetahui seperti apa peruntungan anak-anak hamba. Hulu Balang! Hulu Balang!
1: Iya, Tuanku Raja. Gerangan apa Tuanku Raja memanggil hamba?
0: Hulu Balang, segera kau panggil ahli nujum. Katakan padanya segera menghadap raja.
1: Baiklah Paduka Raja, titah segera disampaikan.
2: Hamba Paduka Raja, apa gerangan yang membuat Paduka Raja memanggil saya?
0: Hai ahli nujum, kau terawang dulu peruntungan anak-anakku. Katakan dengan sebenarnya.
2: Titah Paduka.
0: Bagaimana?
2: Baiklah Paduka, berdasarkan terawangan saya, hamba melihat jika anak-anak Paduka hingga dewasa dan berumah tangga masih berada di tanah Hindustan ini Paduka, maka negeri ini akan terjadi perang Paduka.
0: Apa katamu hai ahli nujum? Akan terjadi perang?
2: Benar sekali Paduka. Jika ingin selamat, sebaiknya ketiga anak raja harus dipisahkan.
0: Jadi apa yang harus aku lakukan?
2: Tuanku Raja harus membuat kapal layar yang besar untuk ketiga anak ini. Mereka harus mencari tanah bertuah.
0: Tanah bertuah? Di mana tanah bertuah itu?
2: Tanah bertuah terletak di Kuala yang mempunyai tiga pulau.

0: memerintahkan kepada ahli pembuat kapal agar dibuatkan kapal layar yang agak besar. Seminggu kemudian, kapal itu sudah siap. Berlayarlah ketiga putra Raja Hindustan menuju tanah bertuah.
1: Hei, si mata empat. Siap. Kalian lihat itu. Itu seperti gundukan tanah yang tinggi. Gundukan tanah itu bukan gunung dan juga bukan bukit. Aku akan tetap tinggal di sini, di daerah Bangka kota ini.
2: Tapi itu bukan tiga pulau, si Patida.
1: Ah, terserah menurut kalian apa. Mungkin inilah yang dinamakan Pulau Pelepas, Pulau Nangka Kecil, dan juga Pulau Nangka Besar. Ketiga pulau ini terletak di daerah Selat Bangka, dekat dengan Sungai Selan. Dan sesuai pesan ayahanda, kita harus menemukan daerah bertuah, dan inilah tempatnya. Ini kuala yang mempunyai tiga pulau. Aku akan tetap tinggal di sini, di daerah Bangka kota. Terserah kalian, kalau kalian ingin tetap tinggal, ayo. Kalaupun tidak, silakan lanjut perjalanan kalian.
3: Baiklah, si Pahitita. Kami akan melanjutkan perjalanan ini. Kami akan mencari pulau bertuah.
1: Ya, terserah kalian.
0: Si Mata Empat dan Siak akhirnya menemukan kuala yang mempunyai tiga pulau. Si Empat Mata menemukan kuala Kota Waringin dan menetap di sana. Dan Siak menemukan kuala Menduk dan menetap di Kota Kapur. Bahkan Siak mendirikan kerajaan di Kota Kapur dan menjadi raja di sana. Bertahun telah berlalu, keadaan berjalan aman. Hubungan ketiga bersaudara ini tetap baik hingga suatu ketika.
4: Lapor Paduka Raja, hamba mendapat kabar dari Kota Kapur kalau adik Paduka Raja Siak menghilang.
5: Apa katamu, pengawal? Siak menghilang?
4: Benar, Paduka. Berita ini dari sumber yang dapat dipercaya.
3: Baiklah, siapkan keberangkatanku. Aku akan segera ke Kota Kapur. Ada apa gerangan? Dan aku akan memeriksa apa yang menjadi penyebab Siak menghilang.

Aneh, di sini begitu tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Kemana sih aku? Aku harus melaporkan hal ini kepada si pahit lidah.

0: si pahit lidah. Kita harus mencari Siak. Sudah lama ia menghilang. Aku curiga, apa yang menjadi sebab ia menghilang? Pasti terjadi apa-apa dengan Siak.
1: Baiklah, Mata Empat. Kita akan mencari Siak. Ayo kita berangkat. Mata Empat. Sebentar, berhenti. Coba kau dengar itu. Sepertinya ada suara. Suara orang kah? Apa kau juga dengar?
0: Di mana, Pahit Lidah? Aku tidak melihat siapapun di sini.
1: Kau diam, si Mata Empat. Aku akan menegur orang itu. Hei, siapa di situ? Hei, siapa di situ? Sekali lagi aku memanggilmu, siapa di situ?
0: Si Pahit Lidah, aku rasa tak ada orang di sana.
1: Jika kamu tidak menjawab, membatulah engkau.
2: Setiap kali si Pahit Lidah memanggil orang atau memanggil sesuatu, ia selalu mengatakan membatu dan diiringi guntur yang menggelegar.
0: Si Pahit Lidah, hentikan!
1: Apa yang harus kuhentikan, Mata Empat?
0: Kamu lihat, setiap kali kau mengucapkan kata membatu, yang di sekelilingmu menjadi batu. Lihat, kau lihat itu. Buaya, rusa, ikan, pohon, dan wanita tua itu semua menjadi batu, Pahit Lidah.
1: Biarkan saja mereka. Itu akibat jika mereka tidak menjawab pertanyaanku. Mereka kelak akan menjadi saksi dari setiap perkataanku saat ini. Penduduk desa Kota Waringin ini akan selalu ingat denganku. Batu nenek-nenek yang sedang menanggok udang ini, kuberikan nama Batu Nek. Dan satu lagi, rusa itu pun akan kuberi nama Batu Rusa.
0: Sudahlah, Pahit Lidah. Tidak ada gunanya kau seperti itu. Yang ada, semuanya membatu karena perkataanmu. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita mencari Siak.
2: Akhirnya, kedua bersaudara ini melanjutkan perjalanan berlayar menuju Bukit Siguntang, Palembang.

0: si pahit lidah. Hmm, kita sudah sampai di negeri cermen si lumbai-lumbai ini. Kita berhasil menang. Dan Raja Kiai Kandung serta Ibu Menteri Selindung Bulan hilang di Bukit Siguntang. Aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Siak pun ikut menghilang. Jangan-jangan...
1: Apa maksudmu si mata empat?
0: Tidak.
1: Kau menuduhku?
0: Tidak begitu si pahit lidah. Setelah ini, siapa lagi lawan kita?
1: Kita berdua.
0: Apa?
1: Kita berdua.
0: Kita ini bersaudara si pahit lidah.
1: Aku tidak peduli. Kita duel saja. Siapa yang paling kuat di antara kita berdua?
0: Hah?
1: Ya.
0: Baik. Karena kau yang menantang aku akan melayanimu si pahit lidah.

0: Bagaimana jika salah seorang dari kita berbaring terlungkup di bawah pohon enau itu, dan yang satunya lagi memotong buahnya? Siapa yang tertimpa buah enau itu, dialah yang akan mati.
1: Kau pikir aku takut? Baiklah, aku yang berbaring, kau yang memotong.
0: Aku yang memanjat dan menjatuhkan buah enau itu. Bersiaplah, engkau akan mati, si mata empat.
1: Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Kau lihat,

0: apa ya tidak?
1: Wajar saja karena buah-buah itu kau tangkis.
0: Sekarang kau yang telungkup. Aku yang akan menjatuhkan nau-nau itu.
1: Baiklah. Tapi bukan berarti aku akan mati. Aku tidak akan mati begitu saja, Matampang. Segera kau naik di pohon nau itu.
0: Bersiap-siaplah, pahit lidah.
1: Matampang, hentikan. Buah ini menimpa kepalaku.
0: Tidak. Akhirnya kau tahu, siapa yang lebih hebat. Tak ada yang dapat mengalahkan aku. Aku tidak dapat melihat buah-buah itu jatuh. Dan kau tidak dapat menangkisnya. Karena aku memiliki 4 mata.
2: Akhirnya, si pahit lidah mati. Kalah bertarung dengan si mata empat. Tapi, kematian si pahit lidah membuat si mata empat berpikir.
0: Maafkan aku, si pahit lidah. Kau seorang petarung yang tangguh. Selama perjalanan bersamamu, ada satu hal yang membuatku heran. Saat kau mengucapkan kata-kata batu, maka akan menjadi batu. Sebenarnya, di mana letak kesaktianmu itu, si pahit lidah? Pahit lidah terguling.

0: Apa itu? Lidahnya? Lidahnya berwarna hitam? Oh, ternyata disinilah letak saktian si pahit lidah. Aku harus menjilat lidahnya agar kesaktiannya berpindah kepadaku.
1: Si mata empat mendekat dan menjilat lidah si pahit lidah.

Demikianlah sajian album legenda produksi RRI Sungaliet Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara. Etnis Nusantara.
1: Para mitra sadaya, tong hilap urang ramekeun acara Etnis Nusantara

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para mitra Wilujeng, Wengi Wilujeng, Adang Udai sareng Abdi Kang Udai. Dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungliat Kepulauan Bangka Belitung. Kawargi Pasundan anu aya di mana wae tiasa ngiringan acara ieu. Saben wengi Salasa malam Rebo di Tabu 20.15 dugi ka Tabu 22. Acara ieu ngancumantara dina pemancar FM 103,8 MHz. Di acara ieu para mitra tiasa kintun-kintun salam ka para wargi sadayana nu aya di Bangka Belitung atawa napi di mana wae. Pamirsa oge tiasa nyunkeun diputerkeun tembang-tembang Sunda anu dipikaresep ku pamirsa. Ka para wargi anu bade ngiringan mangga tiasa nelpon di pesawat telepon 0812-13-14-1039. Dina wengi ieu sim kuring Kang Uday ngarepkeun mugi-mugi para mitra aya dina kawilujengan sareng rumpung sakulawargi. Samangga para mitra anu sekali deui anu bade ngiringan mangga ieu tiasa nelpon atawa WhatsApp ngalangkungan WhatsAppnya di 0812-13-14-1039 sami wae nya para mitra nya. Oke, dina wengi ieu tos aya WhatsApp anu tos lebetnya para mitranya. Mangga urang baca ieu WhatsApp anu tos lebet para mitranya. Oke deh, mangga urang baca. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kumaha damang Kang Uday. Salam-salam kanggo urang Sunda anu aya di Pulau Bangka. Laguna Rita Tila Cerik Jati Gede Jatnonya Cerik Jati Gede Hatur Nuhun Kang Uday salamna ka salaya wargi Forma Sunda atau napi tim dodombaan anu aya di sini mampir atau nuju lelesonan mugia tiasa kahibur. Salam wae ka sadaya barudak SOS. Oke, hatur nuhun pisan ka Farhan atawa Kang Dadang. Farhan Mania 2. Aduh ieu naon ieu Kang Neng Juli ya. Tetiasa diputer kalau ini rekaman audionya Neng Juli. Sekali lagi Neng Juli lebih baik telepon aja ya. Neng Juli nggak bisa dibuka di ini di komputer. Neng Juli ngirim rekaman voicemail tapi melalui ini ya, melalui di komputer, jadi nggak bisa Neng Juli, tidak bisa diputer. Lebih baik telepon aja ya, ditunggu ya, atau ke nomor Kang Uday aja voice callnya. Nomor Kang Uday tahu kan? Mau didengerin enggak? Mau dicatat ya nomor teleponnya Kang Uday ya, WhatsApp ya. 0853. Ada yang telepon. Kita terima dulu ya telepon yang mau ikutan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sakimura?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah baik ya.
1: Kumaha damang?
0: Pangesto saya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah Pak Sakimura. Semoga Pak Sakimura juga demikian ya, sehat walafiat.
1: Bagaimana Nenggelisnya udah naik?
0: Belum, dia pakai voicemail melalui ini, tidak bisa dibuka di komputer.
1: Oh, nggak bisa dibuka.
0: Iya. Di sekarang kan Pak Sakimura salam-salama menyapa semua pendengar.
1: Salamnya kepengen dengar lagu kalau ada.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya Tukang Kredit.
0: Siap-siap Tukang Kredit.
1: Salamnya untuk Neng Gelis Yulia di RW yang lagi berulang tahun katanya.
0: Wah, lagi HBD ya?
1: Iya, lagi berulang tahun. Semoga lekas sehat walafiat. Katanya lagi sakit.
0: Lagi sakit pas lagi Uhud tapi lagi sakit ya?
1: Iya. lagi sakit atau lagi ngambek, nggak tahu lah. Sama yayangnya di Kalimantan.
0: Iya, yayangnya Putra Sambas.
1: Putra Sambas. Sudah diganti namanya.
0: Apa tuh?
1: Namanya apa? Kong Cheng Bong apa namanya? Dari Pontianak.
0: Asal jangan kecebong aja.
1: Salam-salamnya untuk Putra Sambas, untuk Ibu Mar, GRY, untuk Bateri di Krim nanti, untuk Ibu Fitri di Krim nanti juga, untuk Babang Tampan di Lampung, untuk Nyatika di Lampung, untuk Ibu Aminah di Labu, untuk Mama Rati di Bagar Awan, untuk Ibu Ori di Batang Masjid Umum, untuk Pak Eeng di Kampung Jawa, untuk Pak Yan di BTN, untuk apa namanya, Warung Soto 99, apa namanya tuh yang pemain Riok itu, lupa kayak namanya.
0: Yang di mana tuh?
1: Di Pangkal Pinang.
0: Oh, Pangkal Pinang ya.
1: Di seputar kantor gubernur katanya. Warung sotonya.
0: Oh, Pak Degito.
1: Nah, Pak Degito. Untuk Nur Hadi, untuk Embera, untuk semua-semua lah dari A sampai Z, pokoknya kita gulung habis. Okay, yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, para mina nambahin aja. Pak Takimura, terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu dan doa-doa terbaik buat Bapak di sana. Oke, Abdi menyalami pendengar yang ada di Cokro ya. Bener deh. Babe Cokro, apa kabar Babe Cokro? Selamat malam Babe Cokro. Sehat selalu Babe. Juga Pak Mario, selamat malam Kang Bola dan rekan-rekan semuanya di Forum Masyarakat Sunda Ngombara, Forum Sunda Ngombara Kabupaten Bangka, Kota Napi Pangkal Pinang, selamat malam. Juga tim dodombaan khusus spesialis sareng Pasundan FC nah OG-nya selamat malam. OG SOS apa kabar? Mohon maaf mungkin pada lagi enggak mantau ya orang-orang Sunda ya sekarang ya lagi ada ada bola kebetulan nih Persib lagi main Persib malam ini para mitranya tadi jam 19.30 ya Persib lagi main jadi mungkin banyak orang-orang Sunda lagi ya ibaratnya lagi nonton bola nobar ya jadi tidak memantau acara Tatar Pasundan. Kasihan deh lo. Oke, buat Julia yang lagi ulang tahun apa kabar, selamat malam ya. Oke, para mitra, sate acan orang nampi di telepon badeng giringan. Mangga orang dangukeun heula tembang kalian nyedak judul Ti Sagara ya. Tembang nu enggal kita pantau dulu para mitra ya.

0: Oke, para pemirsa, masih kasareng nambik kang udai di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mohon ya, para pemirsa, hari indung anu nyandung ka Bandung ka marga hayu mawa kalapa jeung jaat nya indung tunggul rahayu. Oke, para pemirsa, orang tampil telepon beringin dan para pemirsa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Jangan Neng Juli.
0: Iya, selamat malam, selamat berHBD ya.
1: Wilujeng wengi.
0: Wilujeng ya nepangkeun taun. Wilujeng tepang taun. Ada lagunya.
1: Tau ada
0: gak?
1: Ya.
0: Tahu enggak tepang taun apa?
1: Apa itu?
0: Selamat ulang tahun.
1: Oh ya, makasih. Tahu banget sih.
0: Iya, tadi dikasih tahu sama Pak Sakimura ada bocoran.
1: Oh ya, makasih Kakek Sakimura yang baik hatinya.
0: Katanya Neng Juli ulang tahun, Kang Udai.
1: Ya kalau gitu apa ya lagunya?
0: Nepang nepang ini, Wilujeng tepang tahun.
1: Oh ada ya?
0: Ada dong.
1: Oke deh, itu aja deh.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Kakek Sakamura atau Bang Kak Ngin. Terus untuk Mama Rati ya, untuk Pak Iing, untuk siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Untuk semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Untuk malam ini. Terima kasih karena. Oh iya, untuk Pak Mario juga ya, yeah. Kang Dedi,
0: yeah.
1: Di pelabuhan. Terus untuk siapa lagi yang sering, oh iya Kang Niko, semalam udah ngucapin happy birthday juga untuk Neng Juli. Terus untuk siapa lagi ya, untuk Bang Putra Sambas ya.
0: Iya.
1: Dia tuh spesial, special for you, Bang Putra. pokoknya untuk Sadayana ada, untuk Tatar, penggemar Tatar Pasundan. Oh iya, untuk Mbah Tri juga ya. Mbah Tri Padegogon ya. Untuk Kang Udainya semoga sehat selalu dan terima kasih atas ucapan selamat ulang tahunnya.
0: Ini yang pakai baju coklat kamu ya?
1: Iya. Yang mana yang ada di foto itu ya?
0: Iya.
1: Oh, yang Neng Juli kirim itu. Iya, yang pakai baju coklat Neng Julinya.
0: Kenapa merem terus matanya?
1: Karena mungkin lagi ini kali, lagi dipoto tengah merem kali.
0: Silau.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya udah kalau gitu, Neng Juli ucapin terima kasih atas lagunya ya Kang Udai.
0: Ya siap, ditunggu tadi? Wilujeng tepang taun.
1: Oh itu apa? Oh iya.
0: Selamat ulang tahun artinya.
1: Artinya?
0: Iya.
1: Oke deh. Oke deh, untuk semuanya aja ya Sadayana.
0: Ya.
1: Semoga terhibur atas lagu ini. Sebenarnya memang hari ini Neng Juli ulang tahunnya.
0: Oh gitu ya, pas-pas iya. Ya, pas acara Kang Udai ya.
1: Iya, kemarin itu yang ulang tahunnya Bang Putra.
0: Oh, gitu. Bang Putra. Oke. Oke.
1: Ya udah, terima kasih.
0: Ditunggu lagunya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa ya, Neng Juli nu aya di seputaran Pemali sana ya. Mangga orang tapi deui telepon nu badinggeun para pemirsanya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi taala. Wilujeng wengi, selamat malam. Sama siapa ini ya?
2: Yang Mbak Tri, Mbak Tri.
0: Mbak Tri, apa kabar Mbak Tri?
2: Alhamdulillah kalau Mbak
0: ya, ada yang ulang tahun Mbak
2: sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti Mbak. Semangat.
0: Semangat Pak.
2: Gak kalah sama Yulia.
0: Iya. Gak kalah sama yang muda gitu ya.
2: Iya. Walaupun lagi ulang tahun, saya gak kalah semangat.
0: Oke deh.
2: Ulang tahun keberapa nih Yulia?
0: Kayaknya yang entah tuh gak disebut.
2: 13 katanya ya.
0: Iya kayaknya 13 ya.
2: Iya.
0: Masih muda dia.
2: Ya, mudah-mudahan murah rezeki, selalu bahagia dari depan, Allah meridhai, dan gak ada halangan apa-apa. Ya, banyak-banyak syukur karena bertambah umur, bertambah pengalaman, bertambah pengetahuan.
0: Ya.
2: Kemudian?
0: Ya, Mbak Tri, ya. Ya.
2: Kali ini kalau Mbak Tri request yang dari Jawa Barat,
0: apa tuh
2: lagunya? Tapi yang sebelah utara, kira-kira bisa nggak ya yang
0: lagunya?
2: Yang ini yang musiknya Tarlingan itu?
0: Oh, loh. Bisa, Cirebonan bisa.
2: Oh iya ya. Kok saya kangen banget dengan ini.
0: Apa tuh lo judulnya?
2: Pemuda Idaman.
0: Sebenarnya itu kan liriknya itu bahasa Indonesia, tapi kalau untuk Mbak Tri saya usahakan siap.
2: Itu
0: pemuda idaman dari nanana, gitu kan?
2: Pemuda idaman. Gini. Saya liriknya sih nggak tahu, tapi
0: nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, kalau untuk Mbak Tri saya usahakan.
2: Lagu itu saya kenal itu waktu tahun 70-an, 6. Waktu saya merantau di Jababeka sini, nah itu anak-anak bangunan, itu ya, musiknya ya. Itu seadanya, ya. Lagunya itu, dan aduh enak banget hiburan itu.
0: Ya siap Mbak Tri, siap, ditunggu aja.
2: Makasih ya, salam-salamnya untuk yang udah masuk tadi, agak Sakamura, makasih, ke Mbak Yulia. Juga siapa yang di WA tadi anu,
0: oh yang di WA tadi, yang di WA,
2: iya betul,
0: bentar dulu
2: ya, juga yang salam yang
0: lagi dadang
2: lihat Persib Bandung ya, lagi main,
0: lagi Persib nih semuanya nih pada
2: stand, mudah-mudahan matanya di TV, telinganya di radio, tangannya di HP, mulutnya cuap-cuap gitu, ya bisa bagi-bagi, juga Pak Dikokon, Pak Deniko, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, mangiannya juga nggak lupa. Bang Aleknya, Bunda Korinya, juga Mbak Suminya juga, dan mamanya apa? Ya terima kasih ya,
0: terima kasih banyak
2: kali Mbak ini Tri. Itu pemuda idaman jadi kenangan, apalagi terang bulan begini
0: ya, benar Mbak Tri.
2: Atunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, para pemirsa, Mbak Tri yang ada di seputaran Sri Menanti sana, selamat malam. Terima kasih banyak Mbak Tri. Nanti ditunggu aja lagunya ya. Tapi yang akan saya putar sekarang nih lagunya ada permintaan dari Pak D, Pak Des. Sakimura ya, Pak Sakimura. Oke, kita terima dulu telepon yang mau bergabung ya para mitra ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Mbak Marni?
1: Baik.
0: Iya. Gimana nih? Hari ini lancar?
1: Ya lancar, alhamdulillah banyak cebedak nih
0: deh. Aduh, alhamdulillah banyak cebedak, banyak rezeki.
1: Main lah ke rumah
0: Mamar. Oh iya, ntar insya Allah ya.
1: Mauan ke rumah Mamar ada cebedak.
0: Insya Allah. Mauan
1: sakit loh.
0: Kenapa?
1: Mauan sakit, kemarin sakit.
0: Oh sakit ya?
1: Iya, bilang istrinya tadi ke rumah sakit gitu mah.
0: Sakit apa ya?
1: Jantung biasa.
0: Oh, iya.
1: Mulanya sakit. Nggak tahu lah, tapi kalau melihat
0: belum. Belum melihat ya Mbak Marni ya?
1: Belum, cuma dengar kabar aja. Tapi kan banyak. Ada dekat Mbak Marni, ada orang meninggal, dua.
0: Oh, ada yang meninggal.
1: Satu. Sama orang dekat Bukit tadi satu.
0: Iya.
1: Nggak sempat melihat. Acara Sundaan ya?
0: Iya, lagu Sunda nih,
1: Mbak Marni. Tadi yang ada bang, Pak Sakimura. Pak Sakimura.
0: Pak Sakimura, Neng Juli, Mbah Tri.
1: Ya, salam-salam sama Pak Sakimura. Mudah-mudahan sehat-sehat, sudahnya banyak bulunya. Sama ini, sama Julia, sama Mbak Tri, apa kabar? Sehat orang. Sama ini Mbak Darwo, Mbak siapa itu? Lupa aku. Yang di ini di pelabuhan tuh.
0: Oh, Pak Kang Didi, Didi.
1: Kang Didi, salam sama Kang Didi ya. Sama Mbak Sapa Tembak Tri sudah Manyan, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Sama ini Ceayun di Melayan. Tadi minta kerok, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Oh, cepat sehat ya lo. Kuai-kuai. Sama ini Sumiati di Kampung Baru. Mudah-mudahan dia sehat. Amin. Mula rezeki ya. Di Pak Peltim di Pronas. Sama Mak Rati di Sriatun. Udahlah, pagi-pagi nanti panjang. Minta lagu boleh enggak?
0: Oke, siap lagunya.
1: Ayang kawin lah, Pon.
0: Ayang kawin ya, oke ya.
1: Terima kasih, Pak Uda ya.
0: Terima kasih banyak, Mbak Marni.
1: Iya, pasti ya, Pon.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, para pemirsa, namanya Mbak Marni yang ada di sekitaran RW sana. Terima kasih atas infonya. Mang Ian katanya lagi sakit. Semoga sehat selalu buat Mang Ian. Oke, para pemirsa, enggak orang dengarkan tembang kalian nyendak judul Tukang Kredit. Tembang ieu diungkeun ku Pasak Kamiuran, wayang seputaran Sri Pemandang Manggar Paramitra. Wilujeng, wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke, para pemirsa, masih kasarang abdi Kang Uday dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Cungiliat Kepulauan Bangka Belitung. Benang rantang dina panggung, panggungna pinuh kekebul. Muntang manteng ka yang agung, pamohon mugia dikobul. Insya Allahnya para pemirsa. Salasa reka Jakarta ka bunderan pupundunan, manusia ngan wasa menta pangeran anu nidunan cenah para mitranya, alhamdulillahnya. Oke, apa kabar semuanya, semoga sehat semua ya. Oke. Kita buka lagi. Oke, tembang yang akan saya putarkan selanjutnya yaitu lagu yang diminta sama Kang Acun ya. Kang Dadang Acun. Tapi saya baca dulu WhatsApp yang baru masuk ya. Kang Uday bisa aja deh Neng Juli mah. Oke deh. Tadi Kang Dadang ungkeun tembang Nonia Tila Cerik Rita Talia Cerik Jati Gede. Hatur nuhun. Cerik Rita Tila Cerik. Coba saya cari ya. Lagunya Cerik cenah Cerik. Titila. Oh, Tila Jati Gede ya, Kang Farhan ya. Oke, para Kang Farhan. Para mitra mangga urang tos kata kapendak ya tembangna di Tila. Mohon. Rita Tila Cerik. Oke, para pemirsa mangga urang dangun heula tembang kalian nyandang judul Cerik Cimanuk Jati Gede di Tila Rita Tila. Mohon. Meni harewe sia pisan ieu teh. Mangga urang dangun heula tembang kalian nyandang judul Cerik di Tila Rita. Mangga para pemirsa wijeng.

Oke, para pemirsa, masih kesarengan Abdi Kang Uday di acara Tatar Pasun dan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih banyak. Semoga tembang tadi katampi ku Kang Dadang anu aya di seputaran sudi mampir selamat malam. Awi Bitung, awi temen, awi gombong nu dibala anu pundung iman imen eureun ngomong ti heula. Alah. Talenta dikaparakan hayang kate mancok loba. Marana moal ngarangkeum mawa hacate jeung martabak. Oke deh para mitra, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Pasakimura, Neng Juli, Mbah Tri, Mbah Marni. Oke, tembang selanjutnya nuku saya akan diputarkan, kukang udah diputarkan ya, tak kalah nyedak judul Wilujeng Tepang Tahun ya. Mohon Wilujeng Tepang Tahun. Kita cari dulu ya lagunya ya. Tayeta tembang Wilujeng Tepang Tahun. Oke, para pemirsa, di studio sekarang sudah tabu 21 lewat 15 menit ya. Jam 21 lewat 15 menit. Janten kasarengan orang kirang laku 45 menit deh para mitranya. Oke, saat acan ngalajeng anu ngabaca nu WhatsApp anu teu selebet nya, mangga urang dangut heula tembang kalian nyadak judul Wilujeng Tepang Tahun. Tembang ieu diungkeun ku dikhususkeun kangge Neng Juli anu aya di seputaran airway sana. Mangga para mitra wilujeng, wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke, para minat namanya ayat tembang kalian nyarak judul Wilujeng Tepang Tahun. Selamat malam ya buat Neng Juli yang lagi merayakan hari hutnya ya. Terima kasih banyak Neng Juli. Apa kabar? Sehat selalu buat Neng Juli. Dua-dua terbaik buat Neng Juli yang ada di seputaran air wah ya para mitra ya. Oke, mari kita baca lagi WhatsApp yang sudah masuk para mitra ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kang Uda, Wilujeng Wengi, apa kabar? Saya Kang Dino, Dino ya. Mbak Marni tadi lagunya apa ya? Lupa lagi saya. Enggak kesebut, enggak kecatat sama saya loh Mbak Marni, tolong di WA. Neng Juli tolong tadi Mbak Marni itu lagunya apa ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kang Uda. Ini Mang Dino yang ada di seputaran Air Merapin. Sehat selalu buat Kang Uda di sana berserta kawan-kawannya, terutama anak-anak Sunda yang ada di seputaran Kota Sungai Liat dan Bangka Belitung khususnya. Kang Uda, minta lagu yang enakan, lagunya pokoknya apa ini? Lagunya yang agak baru-baru pokoknya yang saya pingin dengarkan, dikhususin buat kawan-kawan orang Sunda yang ada di Bangka Belitung aja Kang Uday. Gitu aja dari Kang Dino. Selamat malam, sehat selalu buat Kang Uday, pulang hati-hati. Ciao Dino. Oke Kang Dino, apa kabar? Terima kasih banyak ya sudah ikutan acara saya di sini ya. Oke para mitra, kita buka lagi WhatsApp-nya, tapi nanti dulu ya. Kita ini dulu, kita dengarkan lagu Pemuda Idaman. Lagu ini katanya dikhususin buat Mbah Tri katanya. Mau dengerin ini lagu Pemuda. Pemuda idaman jadi rebutan. Tapi yang versi Tarling Kang Uday. Oke, terima kasih banyak buat Mbah Tri di sana. Kita dengarkan lagu Pemuda Idaman dari cover lagu Pemuda Idaman Cirebonan ya. Tapi kita ambil yang Tarlingan aja ya. Yang Tarling ya, Mbah Tri ya. Ntar dulu saya cariin, jangan yang original Pemuda Idamannya yang rada-rada ngebletuk. Oke, terima kasih orang dagun telah teman kalian yang judul Pemuda Idaman dari Gerengseng Musik Ade Asri. Wilujeng Wangi, Wilujeng.

0: Oke, para pemirsa masih kasar ngabdi Kang Uday di acara Tatar Pasun dan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung ya para mitranya. Mangga orang tapi telepon ubah dengirin para mitranya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Ya?
0: Iya, ini Kang Uday.
1: Bukan tadi Mbak Mar tadi minta lagu anu.
0: Apa Mbak Mar? Lupa lagi ya, saya.
1: Apa? Hayang Kawin.
0: Oh, Hayang Kawin ya. Lupa aku tadi Mbak Mar enggak nyatetnya.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Udah ya.
0: Iya Mbak Mar, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduh, tadi lupa Mbak Mar. Kang Udaynya saking lagi baca WhatsApp ya. Mangga orang tapi dia telepon ubah dengiringan para mitranya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Yo. Aduh sampai ngeses-ngesan ya Uday.
0: Kenapa Mbak Batri, asik ya lagunya ya?
2: Aduh ini sampai ngeses-ngesan ya.
0: Oh berarti goyang ya Batri ya?
2: Iya.
0: Mengenang masa lalu ya?
2: Oh asik banget
0: ya. Asik ya.
2: Aduh Pak, nah, ngibingnya sampai ngeses-ngesan ini.
0: Alah Gusti, alhamdulillah. Keterima lagunya. Ditunggu nanti bulan minggu depan ya.
2: Amin.
0: Oke, lagu yang sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Batri. Alhamdulillah happy Batri, kita udah ada umur nih harus happy aja ya Batri ya. Oke, para mitra mangga orang baca deui ya WhatsApp anu tos lebet para mitranya. Oh ini Mbak Marnya. Iya Mbak Mar, iya assalamualaikum, ini Ibu Marni Kang Uday. Tadi request lagu Hoyong Kawin, bukan Ayam Kawin, Hayang Kawin. Terima kasih Kang Uday. Iya Mbak Marni, mohon maaf ya tadi rusuh, tadi itu lagi nyari berita. Oke, terima kasih banyak yang sudah memberikan info. Dan terima kasih banyak juga Mbak Tri, rupanya Mbak Tri terhibur ya. Terima kasih banyak dengan lagu-lagu yang tadi sudah pernah didengarkan oleh Mbak Tri. Entah tahun diantabrantah tahun berapa ya Mbak Tri ya. Terima kasih banyak pemuda indemannya rupanya. Oke, para ya, di studio ayeuna tos tabu 20 hiji langkung 30 menit ya. Janten kasarangan orang kirang langkung 30 menit deh para mitra. Terima kasih banyak nu kasadaya para mitra pandangu anu parantos ngiringan acara ieunya. Mangga orang dangukeun heula tembang kalian nyandak judul Hayang Kawin. Tembang ieu dungkeun ku Ibu Marni anu aya di seputaran BTN sana ya. Mangga para mitra wilujeng wangi, wilujeng ngadangukeun.

0: Oke, para mina masih kasarang ngabdi kang udai di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Samangka melak di tonggo, melak pala di nubala. Tongwaka boga kabogo, sakolah tamatken hela. Jalan muter ka isola, ka cibiru usum caah. Anu pinter di sakolah ku guru di pikanya, ah para mitra. Batara lamun sakolah teh tong bobogohan heula para mitra bisi dikawinkeun lah. Komo ayeuna mah loba ieu iblisna. Nya loba jurigna para mitranya. Aduh, Bu Marni terima kasih banyak lagunya sudah saya putarkan ya. Oke, hoyong kawin tadi Bu Marni. Oke, Kang Dino lagunya akan saya putarkan kalau nyendak judul Tanjung Baru ya. Atau Ai. Oh, Ai aja ya. Bang Dino. Ai ya. Oke, para mentor mangga urang dangu dahla tambang kalian nyendak judul Ai. Katanya Mang Dino pokoknya lagunya yang ceyah. Ceyah maksudnya gimana ya? Yang ceria. Iya, ceyah teh. Oke, para mana mangga urang dangun heula tembang kalian nyandak judul Ai tembang ieu dikhususkeun kangge ku abdi kangge Kang Dino anu aya di seputaran Kampung Jawa sana mangga para mitra wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.
1: Action.

Oke, para pemirsa masih kasarang ngadi Kang Udai di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka. Belisungka para pemirsa sadayana, moga-moga tampi tembangna tadinya. Aiti. Aduh, barakacraknya pokona mah, versi kenyot pokona mah ya. Edankeun cenah. Oke, para pemirsa hatur nuhun pisan ka nu tadi basa of air. Kang Deden nu aya di seputaran Kampung Jawa hatur nuhun pisan Kang Deden bapau ngkeun tembang Tanjung Baru Kang Uday nu rada-rada nyeni saeutik lah cenah Kang Uday. Salam-salam kangge barudak Formas Forum Masyarakat Sunda Ngumbara nu aya di seputaran Bangka Belitung. Oke, barudak SOS barudak Sioma, selamat malam, selamat ngadangukeun ieu tembang Tanjung Barunya katanya ya. Kang Deden, terima kasih banyak Kang Deden. Oke, bener-bener mangga urang dagun heula tembang kalanya nyadak judul Tanjung Baru, tembang ieu diungkeun ku Kang Deden bapau. Wilujeng wangi, wilujeng ngadangukeun.

Oke, berarti memang kau rendah gunung helat panggilan nyarak judul Nenggelis dari Koperna Alfian di Bajidoran Mangga Paramitra Wilujeng Wilujeng ngadangukeun.

Mitraka undang pada ngue RRI perempat ngeliat di mana waya ayah nanti karo sajam setengah lamina orang mancang grama ngelangkungan acara tatar pasun dan kiwari cunduk watu datang mangsa orang kedah paturai sanaos abot orang tunda panglamunan orang diteraskan menggon payun mugia orang tetap waluya dipungkas haring kawih kuakang sarung teteh pembuat sabut sobat orang kedah paturai pangatur catur pangara acara kamunda sejak amit mungkur lumungsur di Jomantara wilujeng wengi wilujeng akad kapang kuleman kesan enjing muterkan roda kahirupan sorang-sorangan walagi lemah cai waluya Indonesia ayur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios.

RRI Perempuan Sungai Liat Sarap Daya Bangka Belitung. Demikian Pradi untuk bersama kita di Hatnis Nusantara ya. Dan kembali ada kangen 3 sampai kelak di jam 12 malam. Saya ada di jam 10 ataupun pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali hadir untuk kebersamaan kita di Tangtut ya, tembang lagu pengantar untuk tidur hingga nanti menjelang jam 12 malam.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk

Kelekak Kampung Tiki Orang. Negeri Laskar Pelangi Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu

0: produk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, kelak untuk Ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofyan, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
1: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita be. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Kelekak ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita, para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
0: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan termasuk hutan adat kelekak. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.
2: Nah, di dalam hukum adat Sindang Merdeka itu ada ketentuan orang tidak boleh merusak hutan, merusak pohon yang sengaja ditanam. Jadi kelekak itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh masyarakat, diatur di dalam hukum adat kita. Karena siapa yang merusak dengan sengaja pohon itu atau dengan tidak sengaja pohon itu, ya, pohon yang sengaja dipelihara, ditanam, kebun, hutan, itu akan didenda.
0: Selama ini, kelekak diidentikan dengan pemenuhan kebutuhan atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, kelekak memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
1: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau kelekak itu diolah, dimanage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka, itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga kelekak. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah kelekak itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam kelekak, tadi orang buat pupuk farm, orang giling anak nutok padi. Di kelekak itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambal, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya kelekak, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Kelekak Community.
3: Giri.
0: Disambut dengan keramat tamahan Haji Heri, pemilik lahan yang telah menyulap kelekak menjadi destinasi wisata. Kami pun diajak berjalan menikmati wahana-wahana di Kelekak Community sembari berbincang-bincang.
4: 2011 tuh lahannya. Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar masalah. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun

0: konsep yang kita bangun itu tiga, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka. Yeah. Pegawi, pengalat, ke pemain orang lu. Yeah. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya, pekerjaan, ya, job-nya, job tradisionalnya. Yeah. Kemudian pengalat, alat, tool job-nya, tradisional. Kemudian pemain, pemain itu artinya ancient-nya.
1: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
0: Saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh, nggak ada, dibilang itu. Yeah. Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul loh yang keempat, rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
1: Tak terasa, 8 tahun sudah, kelekak komuniti pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019, mulailah dibangun Kampung Tiga Orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
0: Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu, tapi jadi kampung tiga orang gitu. Nah, jadi kampung tiga orang itu kampung di mana ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak, ya. Yeah. Tapi tiga suku lah, ya. Yeah. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
1: Kini, jika wisatawan mengunjungi kelekak community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan, sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
2: Kakak nih banyak macam-macam karet, duren, yang ditanam dengan orang dulu kan. Itulah disebut kelekak.
3: Kelekak, kurang tahu juga.
4: Ya sih, men kelekak nih tempat orang bertanam-tanam nih. Kaben ubi, nanas, sahang nih, pisang itu lah.
5: Tahu gitu ya, kurang tahu lah.
6: Kurang tahu juga itu.
1: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran. Kelekak akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak, masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
7: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
1: Kelekak adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Kelekak bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, kelekak merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

RRI Perempuan Sekalian, Sare Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Sepradi semuanya. Kabar baik untuk malam hari ini ya. Lah, bersiap-siap untuk beristirahat ya. Semoga badan kita esok pagi jadi seger bugar untuk bisa kembali menjalankan segala aktivitas ya di hari-hari terakhir kita untuk bulan Juli 2026. Ya, sebenarnya beberapa hal akan terdengar mengejutkan, ini seputar tidur juga, tapi jangan khawatir, hal-hal yang dilakukan tubuh pada saat kita beristirahat di malam hari itu adalah hal yang wajar. Ya, walaupun macam itu, hal tertentu juga pacar menjadi pertanda dari masalah kesehatan yang patut untuk kita waspadai. Yang pertama adalah suhu tubuh kita menurun ya pada saat kita sedang tidur gitu Sepradi. Jadi tepat sebelum kita tertidur, suhu tubuh inti kita mulai menurun. Penurunan suhu tubuhnya memerintahkan otak kita untuk melepaskan melatonin, yaitu hormon yang mempengaruhi ritme sirkadian. Ini biasanya dikenal juga dengan sebutan jam biologis tubuh. Tugasnya untuk memberitahu tubuh waktu tidur dan bangun, dan ketika hormon melatonin dilepaskan, otak mengirimkan sinyal pada tubuh untuk tidur. Nah, ketika kita tertidur dan masuk ke tahapan tidur REM, ya alias tahapan tidur yang paling nyenyak, suhu tubuh kita punya menurun gitu. Tapi selama tidur REM-nya itu ya jadi biasanya tubuh tuh kita akan menggigil pada saat kedinginan di waktu kita terjaga, tapi selama tidur REM tubuh kehilangan kemampuan untuk mengatur suhu, dan sampai saat ini alasannya belum diketahui pasti. Kemudian adalah detak jantung, pernafasan, tekanan darah itu semuanya menurun gitu pada saat kita tidur. Jadi ketika lagi tidur ya tubuh dia perlu bekerja keras untuk memompa darah banyak pada saat kita terjaga, dan hal ini pun pacak bikin sistem tubuh kita melambat, termasuk juga pernafasan kita gitu ya. Dan melansir situs klinik Mayo, orang yang tergolong sehat dan bugar, tekanan darah pacak menurun kurang dari 10% pada saat tidur. Menurunnya tekanan darah saat kita terlelap, biar otot-otot jantung dan sistem pernafasan tuh punya waktu rehat untuk memperbaiki diri, dan hal ini sangat penting bagi orang dengan tekanan darah tinggi untuk mendapatkan setidaknya 7 jam penurunan tekanan darah sementara ini demi mengurangi resiko penyakit jantung seperti ini.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bi Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai buk baru tuh. Pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kata ku. Men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh ada yang gas meledak. Ude tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be mendi kebun nih. Nah iya be. Mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiru nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku tidak tahu.
4: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.

0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
1: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, cincin dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong cincin, anak milenial nggak kenal. Kita ngomong tungku, masih. Tetapi kalau ngomong cincin, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar.

Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga, walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

kembali di 103,9 perempuan sungai lihat suara budaya Bangka Belitung. Seperti ada beberapa reaksi tubuh kita pada saat lagi tidur adalah di mana tubuh kita itu lumpuh total gitu ya. Kemudian kadang kita ngerasa macam nak jatuh pada saat tidur ya. Kemudian juga tubuh tuh melaparkan diri. Ya banyak kita misalnya habis bangun tidur atau tiba-tiba lapar gitu Pradi. Oh, nyala tadi ya bagian dari itu. Oke, kemudian juga adalah tubuh tuh bergerak sendiri tanpa kendali ya. Daya tahan tubuh tetap aktif bekerja pada saat kita tidur ya. Kemudian juga berat badan jadi berkurang dan kita pun terangsang gitu ya pada saat tidur. Terus juga kadang ada nih, mohon maaf ya, tidur sambil buang gas ya, buang angin gitu. Memang itu adalah reaksi tubuh kita pada saat lagi tidur. Kemudian menjaga kulit kita lebih sehat dan otak itu menajamkan juga ingatan. Makanya kita disuruh tidur. Apalagi untuk anak-anak gitu kan, memang kayak bayi itu kan 12 jam suruh tidur, kita 7-9 jam gitu Pradi ya. Itu tujuannya untuk recharge kembali ya, untuk menajamkan kembali utak kita gitu Pradi. Yalah tadi cara ya, da'ak.

0: Berada di ibu kota Pulau Bangka, yakni Kota Pangkal Pinang, ada sebuah penanda atau titik yang punya nilai histori, menjadi patokan penentuan jarak antar daerah-daerah di Pulau Bangka. Titik ini diberi tanda 0 km atau kilometer 0. Umumnya, titik ini merupakan sebuah lokasi ibu kota negara atau daerah, di mana jarak secara tradisional diukur. Maka dari itu, titik 0 km sangat penting untuk suatu wilayah. Kini Pangkal Pinang punya ikon, yaitu sebuah tugu yang terletak di titik 0 km Pangkal Pinang. Tugu tersebut berbentuk koin, dan banyak khalayak ingin tahu apa maksud koin tersebut. Lalu, apa kata sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, penerima anugerah kebudayaan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian terkait pembuatan tugu 0 km di Kota Pangkal Pinang? Berikut penjelasannya.
1: Saya menyarankan kepada Pak Wali ya, agar nolnya itu digunakanlah pitis pan Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi kita tidak susah-susah membuat angka nol kan, tidak susah-susah menulis huruf nol seperti itu kan. Jadi kita gunakanlah pitis pan Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang itu dulu memiliki uang sendiri yang memiliki dua sisi ya. Yeah. Dua sisi, sisi mukanya Nian Hin Sun Ki ya, sisi mukanya. Oh. Kan uang itu kan ada dua sisi dua, mata uang ya. Nah, sisi mukanya ya Nian Hin Sun Ki itu bertuliskan Haza Pulus Pangkal Pinang. Oh. Ini uang Pangkal Pinang. Sementara Nian Hin Hap Li, jadi sisi belakangnya itu tertulis Pin Lang ataupun Bin Lang yang berarti Pinang ya. Oh,
2: itu bahasa apa, Pak?
1: Itu bahasa Hakka, bahasa Hakka ya. Bahasa Mandarin ya, bahasa Hakka artinya Pinang. Jadi jadi nolnya pun kita buat dari replika ya, replika apa? Uang Pangkal Pinang, pitis pan Pangkal Pinang yang pernah berlaku di Bangka itu sekitar tahun 1802.
2: Sampai kapan, Pak?
1: Sampai akhir ketika Belanda 1913. Ya, ketika berdirinya perusahaan tambang timah Belanda. Jadi sebelum itu uang itu digunakan untuk alat tukar di dalam distrik Pangkal Pinang.
2: Iya, baik. Saya pikir ada filosofi tersendiri, Pak, kenapa ada uang koin itu.
1: Ada, filosofinya pertama itu adalah uang Pangkal Pinang, kan. Bentuknya bulat seperti nol, kan. Nah, kemudian di belakangnya itu ada tulisan Pinlang ataupun Binlang. Itu artinya Pinang yang menunjukkan nama spesifik kota kita, Pangkal Pinang, kan. Nah, kemudian sisi depannya itu dengan huruf Arab Melayu. Jadi mata uang dengan dua sisi itu kan menunjukkan dua entitas, identitas yang berbeda ya. Satu identitas Melayu kan dengan huruf Arab Melayunya, satu identitas Tionghoa kan, Cina Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa dua etnis itu berada dalam satu entitas ya, dalam satu koin atau pitis mata uang. Nah, ini menunjukkan secara filosofis bahwa orang Pangkal Pinang itu walaupun berbeda sukunya, berbeda adat istiadatnya, ada Cina, ada Melayu kan, ada Tionghoa, tapi dia satu dalam satu kesatuan.
2: Baik.

0: km Pulau Bangka memang sudah tercatat dalam sejarah berada di batas antara Makopores Pangkal Pinang yang lama dengan GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Tugu berbentuk koin atau replika Peaches Fun Pangkal Pinang itu berdiameter 4,8 meter dan berat kurang lebih 600 kg. Gambaran depan tugu bagian kanan terdapat prasasti yang merupakan tanda tangan diresmikannya tugu oleh Wali Kota Pangkal Pinang 1 Januari 2021. Kemudian, pada bagian kiri prasasti berisikan deskripsi sejarah koin yang dijadikan ikon tugu 0 km. Tugu titik 0 dipesan khusus menyerupai uang koin yang dulu pernah digunakan di distrik Pangkal Pinang yang disebut Peaches Fun Pangkal Pinang. Berada pada sisi kiri dan kanan tugu, terdapat tangga yang digunakan untuk naik ke bagian yang lebih tinggi, sejarah pada replika uang koin. Jumlah anak tangga tersebut masing-masing ada 10. Melihat lantai bagian bawah di halaman depan tugu, terdapat penanda jarak antara 3 kabupaten. Bagian utama penanda jarak menuju ke ibu kota Kabupaten Bangka dengan jarak 32 km. Ke arah selatan menunjukkan arah Koba, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah yang berjarak 58 km dan Tabuali, ibu kota Kabupaten Bangka Selatan dengan jarak 125 km. Kemudian ke arah barat menuju ke Mentok, ibu kota Kabupaten Bangka Barat berjarak 138 km. Dan ke arah timur menjadi pertanda menuju ke Pantai Pasir Padi, salah satu destinasi wisata pantai terdekat dari Pangkal Pinang, berjarak 11 km. Kini tugu 0 km berdiri kokoh tepat di sebelah rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Bagian depan koin yang menghadap jalan bertuliskan Arab, yaitu Hadza Fallus Pangkal Pinang. Sedangkan bagian belakangnya yang menghadap rumah dinas wali kota bertuliskan Hakka, yakni Binlang atau Pinlang. Berikut filosofi uang koin Kota Pangkal Pinang yang dijadikan ikon pada tugu 0 km oleh Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Saya menyarankan kepada Pak Wali agar nolnya itu digunakanlah Peaches Fun Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi kita tidak susah-susah membuat angka nol kan, tidak susah-susah menulis huruf nol seperti itu kan. Jadi kita gunakanlah Peaches Fun Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang itu dulu memiliki uang sendiri yang memiliki dua sisi ya, dua sisi. Sisi mukanya Nian Hin Sun Ki ya, di mukanya ya Nian Hin Sun Ki itu bertuliskan Hadza Fallus Pangkal Pinang. Ini uang Pangkal Pinang. Sementara Nian Hin Habli, jadi sisi belakangnya itu tertulis Pinlang ataupun Binlang yang berarti Pinang ya. Itu bahasa Hakka ya, bahasa Mandarin ya, bahasa Hakka artinya Pinang. Jadi nolnya pun kita buat dari replika ya, replika uang Pangkal Pinang, Peaches Fun Pangkal Pinang yang pernah berlaku di Bangka itu sekitar tahun 1802 sampai akhir ketika 1913 ketika berdirinya perusahaan tambang timah Belanda. Jadi sebelum itu uang itu digunakan untuk alat tukar di dalam distrik Pangkal Pinang.
2: Iya. Ada filosofi tersendiri Pak, kenapa ada uang koin itu?
1: Ada, iya. Filosofinya pertama itu adalah uang Pangkal Pinang kan, bentuknya bulat seperti nol kan. Nah kemudian di belakangnya itu ada tulisan Pinlang ataupun Binlang, itu artinya Pinang yang menunjukkan nama spesifik kota kita, Pangkal Pinang kan. Nah kemudian sisi depannya itu dengan huruf Arab Melayu. Jadi mata uang dengan dua sisi itu kan menunjukkan dua entitas dua identitas yang berbeda ya. Satu identitas Melayu dengan huruf Arab Melayunya, satu identitas Tionghoa kan, Cina Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa dua etnis itu berada dalam satu entitas, dalam satu koin atau pitis mata uang. Nah, ini menunjukkan secara filosofis bahwa orang Pangkal Pinang itu walaupun berbeda sukunya, berbeda adat istiadatnya, ada Cina, ada Melayu kan, ada Tionghoa, tapi dia satu dalam satu kesatuan.

0: Kilometer Pulau Bangka yang didirikan sekarang sebagai bukti penandaan sejarah titik awal pembangunan Pulau Bangka. Saat Pangkal Pinang ditetapkan sebagai ibu kota keresidenan Bangka pada tanggal 3 September 1913 lalu. Pangkal Pinang menjadi ibu kota keresidenan Bangka, menggantikan kota Mentok. Lalu, kenapa titik nol Pulau Bangka bukan berada di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, yang dari sisi peta berada tepat di ujung Pulau Bangka? Pemindahan ibu kota dan pemilihan titik nol dilakukan sebab letak Pangkal Pinang yang lebih strategis di bagian tengah pesisir timur Pulau Bangka dan mempermudah pemerintah mengorganisir 10 distrik pemerintahan dan pertambangan yang ada di Pulau Bangka saat itu. Pemindahan ibu kota sekaligus memisahkan antara urusan administrasi pemerintahan dan administrasi pertambangan yang sejak tahun 1817 disatukan pelaksanaannya. Pangkal Pinang kemudian menjadi pusat administrasi pemerintahan dan Mentok menjadi pusat administrasi pertambangan timah. Pada masanya, pembangunan sarana-prasarana kepentingan publik dan pemerintahan dilakukan siang dan malam, seperti bangunan perkantoran, jalan, perumahan, sarana pendidikan, dan sebagainya. Penataan dimulai pada titik nol dari kawasan Civic Center yang berpusat di seputaran rumah residen atau sekarang rumah dinas wali kota Pangkal Pinang. Karena kawasan kota Pangkal Pinang perlu membangun ikon wisata yang bersifat edukatif, akhirnya wali kota Pangkal Pinang berdiskusi dan melakukan kesepakatan dengan para sejarawan di Pulau Bangka. Berikut penuturan wali kota Pangkal Pinang, Maulana Akil, terkait pembuatan Tugu Titik Nol Kilometer yang memiliki nilai sejarah di Pulau Bangka.
1: Baik, mungkin hari ini saya tidak bicara tentang Smart City, Pak Wali Kota.
2: Ya.
1: Tapi kita di sini kebetulan kita ada paket acara dokumenter, Pak.
2: Ya.
1: Jadi kita akan mengangkat materi kita terkait mengenai Tugu Titik Nol Kilometer Kota Pangkal Pinang, Pak.
2: Ya.
1: Baik, mungkin saya bisa langsung ya, Pak Wali Kota.
2: Ya.
1: Baik. Yang pertama, Pak, apa sih, Pak, yang menjadi ide awal pada akhirnya Kota Pangkal Pinang akhirnya memutuskan untuk mendirikan Tugu Titik Nol Kilometer ini, Pak?
2: From zero to hero. Jadi menjual Kota Pangkal Pinang ini saya ini bingung kemarin itu ya. Apa ya untuk membangun kota kita yang murah meriah tapi dikenal orang. Berupaya sedetil mungkin saya mencari gitu, peluang-peluang yang ada. Jadi kepala daerah itu harus punya jiwa entrepreneur. Kalau nggak punya jiwa entrepreneur mau bagaimana jual daerahnya. Nah semurah mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin. Salah satunya adalah saya lihat di samping rumah dinas. Samping rumah dinas itu ada tugu kecil. Besar gini paling, ya. Nah depan gini, depan gereja, tulisnya titik tugu titik nol kilometer Pulau Bangka. Tulisannya kalau dilihat dekat-dekat aja nggak jelas. Saya lama merenung,

seperti di kebersamaan kita di penghujung waktu untuk saat ini, dan tentunya terima kasih untuk kebersamaannya di sepanjang hari. Insya Allah kembali perempat akan hadir dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam lagi. Untuk saat ini ku Ega, rekan operator Hendra Gunawan dan juga Darus ya, mewakili kerabat kerja pamit undur suara. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungailiat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Di Serumpun Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad yakni Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Dibenjeloskan dari Jalan Jenderal Amarian di Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sahabat budaya, senang sekali pagi hari ini 29 Juli 2026. Keku Rarangan Tika hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kelak dalam rangkaian program yang akan kami hadirkan. Pagi hari ini simak di Kupia Pro 4 dengan judul Masalah-Masalah Umat yang akan kita simak bersama untuk pencerahan pagi hari ini. Kebersamaan kita dalam Kupia hari ini hingga pukul 6 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan sahabat budaya Sepradi boleh bergabung di pagi hari ini pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 dengan informasi terkini yang akan kita bahas. Sepradi kita obrolkan pagi ini santai-santai, saling bertukar informasi ya dak. Dan untuk Sepradi, jangan lewatkan yang bergabung di line interaktif kami 08 12 13 14 10 39. Juga yang paling terpenting, sahabat budaya bisa dengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat melalui 103,9 FM, RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Selamat pagi, selamat mengulik aktivitas pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan untuk kita semuanya. Dan untuk itu sahabat budaya, langsung saja kami ajak untuk pagi hari ini mendengarkan tausiah yang kami sampaikan dengan Ustaz Hoirman dengan judul Masalah-Masalah Umat. Selamat mendengarkan.
0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insya Allah penuh dengan berkah. Kita mohon kepada Allah acara kita ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmatnya. Allah senantiasa mengucurkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa henti. Setiap detik, setiap saat selalu mengalir rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Oleh karenanya Allah tidak meminta balasan apapun atas nikmat yang diberikan itu kecuali hanya satu, bersyukur. Maka oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah sebagai bentuk terima kasih kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang senantiasa memikirkan umatnya. Seorang nabi yang senantiasa memikirkan umatnya, takut umatnya tidak selamat, takut umatnya tidak selamat nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama perbanyak solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah atas perjuangannya, atas kasih sayangnya kepada kita. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini seperti biasa setiap hari Rabu kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA ataupun nanya kita bahas, kita jelaskan semuanya di sini. Ada 4 pertanyaan yang insya Allah kita sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama, apakah Pak Ustadz sholat Isya jam 9, jam 10, jam 11 atau jam 2 malam itu disebut mengakhirkan sholat terlambat gitu? Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat Isya jam 11, kadang jam 2, atau misalkan sholat duhur setengah 3, apakah itu disebut lambat mengakhir atau mengakhirkan sholat? Nah, dalam masalah ini perlu dijelaskan. Apa? Yaitu, selama sholat yang kita lakukan itu berada di dalam waktunya, maka tidak disebut mengakhirkan sholat. Sholat Isya itu waktunya dari tenggelamnya mega merah sampai terbitnya fajar shodiq. Jika kita melaksanakan sholat di waktu itu, berarti kita sholat tepat waktu namanya. Walaupun jam 11, jam 12, jam 2, jam 3 sholat Isya, masih sholat tepat waktu namanya itu. Yang disebut mengakhirkan sholat itu, kita sholat subuh, kita sholat Isya, sudah azan subuh gitu. Sholat Isya udah keluar dari waktunya. Sholat subuh setengah 7 misalkan, itu yang disebut mengakhirkan sholat. Tapi selama kita sholat berada di dalam waktu, maka kita tidak disebut sebagai mengakhirkan sholat. Kita tidak disebut mengakhirkan sholat. Sholat duhur. Sholat duhur itu waktunya, kalau sekarang jam 12 sampai jam setengah 4. Jam 12 sampai setengah 4. Kita sholat di dalam waktu itu tidak disebut sebagai mengakhirkan sholat. Kita sholat zuhur jam 2, kita sholat zuhur setengah 3, itu masih di dalam waktu, masih tepat waktu.
Jadi selama kita sholat tepat waktu, berada di dalam waktunya, walaupun udah jam 2 malam sholat isya, jam 3 malam sholat isya, itu tidak disebut sebagai mengakhirkan sholat. Jadi seperti itu. Yang disebut mengakhirkan sholat adalah sholat waktunya udah keluar. Sholat maghrib setengah 8 umpama. Nah ini disebut mengakhirkan sholat yang berdosa. Selama sholat itu dikerjakan di dalam waktunya, maka kita tidak disebut mengakhirkan sholat. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu jawabannya. Gak apa-apa. Kemudian berikutnya, yang nomor 2, bolehkah sholat isya jam 3 dini hari? Sholat isya jam 3 malam misalkan, sudah terjawab tadi dengan pertanyaan pertama. Apakah kita boleh sholat jam 3? Jam 3 malam? Nah ini tentu boleh, gak apa-apa. Malah saya sendiri kadang-kadang kalau udah gak kedapatan jemaah, kadang-kadang kita ini pergi dari apa namanya, ada kegiatan majelis misalkan di rumah orang, bukan di masjid ya. Dari habis maghrib sampai 8:30. Tentu di situ kita tidak bisa berhenti di tengah acara untuk sholat. Karena di rumah orang. Kadang-kadang saya sendiri sholat jam 3 gitu, isya. Kadang-kadang jam 2:30, kadang jam 3-an. Kenapa? Karena selama sholat itu dilakukan masih ada waktu, ya kita nggak apa-apa gitu. Kemudian yang nomor 3, Pak Ustadz, kemarin disampaikan bahwasanya perempuan itu boleh untuk sholat Jumat. Nah, boleh untuk sholat Jumat, bahkan afdol sholat Jumat perempuan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saat melaksanakan sholat Jumat itu boleh asapnya itu bercampur dengan laki-laki? Asapnya maksudnya. Para jemaah yakni rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Apa itu? Yang pertama adalah tentang asap. Di dalam sholat berjemaah, yang dalam hal ini sholat Jumat juga kan berjemaah, itu penempatan asap itu ada aturannya. Apa? Yang pertama adalah orang laki-laki, asap pertama. Asap kedua baru anak-anak dan seterusnya. Di belakang perempuan. Kalau misalkan aturan asap ini tidak diikuti, maka bisa menghilangkan fadilah, sebagian fadilah 27 rokaat itu, 27 derajat yang ada pada asap, keutamaan asap. Jadi asap itu kan ada keutamanya. Aturannya laki-laki di pertama, anak-anak di belakangnya, baru perempuan di belakang. Kalau campur-campur, berarti di situ tidak mengikuti aturan lagi, makro. Yang nomor 2 yang perlu saya soroti masalah ini adalah, sekiranya di situ bisa menimbulkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nyampur laki-laki terjadi, mohon maaf, colek-colek segala macam bisa haram. Jadi seperti itu. Jadi sholatnya tetap sah. Oleh karenanya ketika ada pelaksanaan sholat jemaah, aturannya seperti itu. Perempuan di belakang, tapi sebagian masjid malah tidak diikut, ditaruh di samping. Ada padahal aturannya di belakang. Oh takut ini Pak Ustaz, ini segala. Dan tidak bisa kita ini berlandasan pendapat kita yang tidak didasari dengan ilmu agama, tetapi harus mengikuti aturan agama gitu. Bukan menurut kita, bukan menurut pengurus masjid. Ya pengurus masjidnya tahu agama, pengurus masjidnya tidak tahu agama. Nah kebetulan diangkat jadi pengurus umpama. Jadi seperti itu. Mungkin ini. Kemudian terakhir, pertanyaan terakhir, perempuan yang haid kemudian darahnya berhenti 10 menit sebelum asar, apakah wajib sholat zuhur? Jadi 5 menit lagi mau asar, darahnya berhenti gitu. Kan masih ada itu waktu zuhur 5 menit. Jadi asar kurang 10 menit, darahnya berhenti. Berarti masih ada waktu zuhur 10 menit gitu. Pas kiroat misalkan di masjid, nyetel kiroat 10 menit nyetel kiroat, pas berhenti darahnya, berarti menyisakan waktu zuhur 10 menit masih kedapatan waktu zuhur itu. Nah berarti maka orang itu wajib melaksanakan sholat zuhur.
juga sholat yang lain. Wajib melaksanakan sholat zuhur. Kapan? Ya tentu nanti setelah mandi wajib, lalu berwudu, baru sholat gitu. Jangankan 10 menit, begini, ketika haid itu berhenti, darah haid itu berhenti, dan masih ada waktu sholat seukuran muat untuk takbiratul ihram, maka wajib sholat. Contoh, asar kurang setengah menit, darahnya berhenti. Asar kurang setengah menit, darahnya berhenti. Perempuan haid nih. Mak berarti masih ada waktu zuhur setengah menit nih. Maka orang ini wajib untuk sholat zuhur. Kapan sholat zuhurnya? Kan waktunya lemepet benar setengah menit. Nanti bisa sholat zuhur jam setengah lima, bisa jam lima gitu. Setelah mandi wajib, setelah berwudu gitu. Jadi wajib. Jadi perempuan yang datang bulan kemudian darahnya berhenti asar kurang semenit atau dua menit, wajib sholat zuhur. Maghrib kurang semenit darahnya berhenti, wajib sholat asar. Isya kurang dua menit, kurang semenit darahnya berhenti, wajib sholat maghrib. Karena masih ada waktu maghrib sebentar kan. Jadi seperti itu. Nah, para pendengar ini yang dirahmati Allah, nah kebanyakan perempuan ini tidak merhati masalah seperti ini. Nah, karenanya hati-hati. Mungkin ini para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi ilmu manfaat barokah. Kalau ada yang benar dari Allah, ada yang salah, kebodohan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shirotol mustaqim.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Islam mengenal adanya 5 nabi dan rasul yang tergolong sebagai ulul azmi. Gelar ini diberikan sebagai penghargaan atas kerja keras mereka yang lebih dalam menyeru umat kepada jalan kebenaran. Lantas, siapa saja nabi dan rasul yang tergolong sebagai ulul azmi? Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menempati posisi utama sebab tak ada yang mampu menyaingi kebaikan dan kesabaran beliau dalam memimpin umatnya dan menghadapi orang-orang musyrik kala itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah sebagai rahmat bagi alam, yang mana tercantum dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Kedua, Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Sifat lapang hati dan kemampuan akan menahan diri ketika menghadapi bantahan dari kaum serta ayahnya sendiri. Beliau juga tak membalas sedikit pun hal buruk kepada mereka, melainkan memaafkan dan selalu berbuat baik. Sebagaimana dikisahkan dalam surah Maryam ayat 46 hingga 47. Ketiga, Nabi Isa alaihi wasallam. Sesuai riwayatnya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 118, Nabi Isa tidak lagi memperlihatkan kemarahan ketika Bani Israel menentangnya. Bahkan beliau memohon kepada Allah untuk menunda azab mereka selagi masih ada kesempatan untuk bertaubat. 4. Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa menempati posisi keempat sebagai Rasul Ulul Azmi. Diceritakan bahwasannya Nabi Musa tidak bisa mengendalikan kemarahan dirinya terhadap Harun ketika melihat Bani Israel saat kembali dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sina. Kelima, Nabi Nuh alaihi wasallam. Kala itu Nabi Nuh sudah tak tahan lagi terhadap kaumnya, sehingga beliau mendoakan keburukan kepada kaumnya, yakni tercantum dalam surah Nuh ayat 26. Meski demikian, beliau merupakan utusan Allah yang begitu taat dan tabah dalam menjalankan amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ulul azmi.

0: gol. A gol.
1: Siapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lah jam 6.

Selamat pagi, sahabat budaya. Dalam kabar lengkap di tengah kami sampaikan informasi kali ini bahwa harga ayam potong di Sungai Liat naik Rp10.000 hingga Rp15.000 per ekor. Saat ini ayam utuh dijual Rp36.000 dan ayam bersih Rp45.000 per ekor. Kenaikan terjadi dalam beberapa hari terakhir seiring masuknya tahun ajaran baru sekolah. Sebelumnya harga masih stabil di kisaran Rp26.000 hingga Rp30.000 per ekor. Selain itu juga, salah seorang penjual, Isma Yati, menyebutkan dia berharap harga segera stabil supaya tidak memberatkan pedagang maupun pembeli. Warga khususnya ibu rumah tangga berharap pemerintah juga segera menstabilkan harga kebutuhan pokok tersebut. Demikian dalam kabar Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nek kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Sobat Buddha, kami temani untuk pagi hari ini. Tadi informasi salah satunya adalah adanya harga kenaikan. Memang kemarin juga seperti bagi pecinta daging ayam olahane seperti ataupun untuk usaha. Nah, ini ada sedikit, bukan sedikit lagi, banyak kenaikan, kisaran puluhan ribu seperti kalau Ika juga Adib dalam waktu terdekat nih membeli atau bahkan hari ini. Nah, lah ikan sulit memang faktor kondisi cuaca seperti bahkan bencana banyak terjadi, salah satunya adalah hilangnya nelayan. Dalam beberapa pekan ini lah, berapa kali lah nelayan hilang ataupun terdampar seperti atau juga perahu nih mengalami kejadian karena faktor cuaca. Jadi ya, ikan mahal menjadi sebuah kewajaran lah seperti itu. Namun ditambah lagi untuk ayam dan jenis-jenis lainnya mungkin juga mengalami kenaikan. Sahabat Budaya, ada informasi ya, boleh dibagikan pagi hari ini bersama RRI Pro 4. Untuk Eka yang sedang dalam perjalanan, berhati-hati di perjalanan dalam aktivitas, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan semuanya seperti itu. Dan untuk pagi hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dalam kabar Bangka Belitung sesaat lagi. Sudah itu Eka pajak bergabung di 08 12 13 14 10 39.